0: Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, seperti biasa kita ada perkongsian info sihat. Okey, nampak berbeza tapi masih sama. Apa yang sama itu? Okey, perkongsian hari ini adalah garam. Okey, warna pink ke, warna putih ke, kasar ke, halus ke, ianya masih garam. Ramai sangka garam bukit, garam laut ataupun Himalayan Pink Salt jauh lebih sihat daripada garam putih biasa. Hakikatnya semuanya masih berbekalkan natrium. Memang ada perbezaan dari segi rasa, tekstur, warna dan juga kandungan mineral suri. Tetapi mineral itu biasanya terlalu sedikit untuk menjadikan satu jenis garam sebagai garam sihat yang boleh digunakan sesuka hati. Masalah sebenar bukan sangat warna garam. Masalahnya ialah berapa banyak natrium yang kita ambil sepanjang hari daripada garam yang ditambah ketika memasak, kicap, sos perencah segera, makanan proses, makanan jeruk dan juga makanan di luar. Pengambilan natrium berlebihan boleh meningkatkan tekanan darah dan seterusnya meningkatkan risiko penyakit jantung serta strok. Jadi kalau anda tukar garam putih kepada pink salt tetapi masih tabur banyak-banyak, ia bukan upgrade kesihatan yang besar. Okay? Yang lebih penting ialah kurangkan jumlah keseluruhan garam dan juga perasa masin. Okay? Sedikit tips, gunakan bawang, limau, cili, serai, halia, herba dan juga rempah untuk tambah rasa tanpa perlu bergantung terlalu banyak pada garam. Okey, satu lagi perkara yang ramai terlepas pandang, untuk kegunaan harian, garam berayodin mempunyai kelebihan kerana membantu membekalkan iodin, nutrien penting untuk fungsi tiroid. Jadi bila nampak garam mahal, cantik pink dan juga nampak premium, jangan terus anggap ia lebih sihat. Kadang-kadang yang berubah cuma warna dan juga harga. Namun, natriumnya masih ada. Okey, warna berbeza, harga berbeza, tapi natrium tetap ada. Yang penting bukan garam mana yang paling mahal, tetapi berapa banyak yang kita gunakan. Okey, jadi itu sedikit perkongsian mengenai dengan garam. Tak kisahlah ya, garam biasa, garam laut, garam bukit, pink salt, Himalayan salt, semua itu tetap ada kandungan natrium. Okey, itu sedikit perkongsian hari ini menerusi info sihat untuk anda di Labuan FM, suara pesisiran. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Kita ada perkongsian tular sana sini 8.30 minit pagi nanti.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran apa ni, jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena tidak menunggu mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa ni, melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa ni, di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: cua.
1: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik.
2: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
3: Ya, kembali bersama-sama dengan Fias, terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Kali ini dengan perkongsian Tular Sana Sini. Okey, hanya mampu tahan sebab wanita rugi RM2,000 selepas duit simpanan dimakan anai-anai. Okey, seorang wanita terpaksa berputih mata apabila menjumpai wang simpanannya bernilai RM2,000 dimamah oleh anai-anai. Hampir semua wang kepingan RM20 itu telah digigit oleh anak-anak yang telah disimpan di bawah almari rumahnya. Perkongsian ini dibuat oleh anak orang sebelah di Threads yang menunjukkan tempat yang diserang anak-anak, dan ada yang rosak di bahagian tepi, ada yang terus lopong digigit. Okey, dan menurutnya, semua siapa yang boleh tolong makcik ni jumpa duit berjumlah RM2,000 duit simpanan di bawah almari kena makan dek anai-anai. Tak tahu nak marah ke nak ketawa ni, katanya. Okey, ramai terus bercerita mengenai pengalaman mereka menghadapi perkara sama. Tidak terkejut apabila bukan makcik itu saja yang menjadi mangsa anai-anai, tetapi ada orang lain yang turut menceritakan perkara yang sama pernah berlaku kepada ibu bapa atau saudara mereka. Okey, seorang pengguna menceritakan ayahnya kehilangan hampir RM10,000 akibat dimakan anai-anai, dan sama kes seperti makcik ini kerana menyimpan wang tersebut di dalam almari. Menurut orang ramai, wang kertas tersebut masih akan ada nilai jika dibawa ke bank atau bank negara untuk dinilai keadaannya. Jika duit itu terlalu rosak, hanya boleh ke bank negara sahaja. Di sebalik itu, ramai juga berpesan untuk menggunakan bekas yang bersesuaian supaya tidak diserang anai-anai, atau hanya terus memasukkan bank jumlah duit itu ke bank tersebut ke dalam akaun sendiri. Rasanya lebih bagus kan, simpan duit tersebut terus ke apa, akaun bank terus. Janganlah disimpannya di dalam almari ke, di bawah almari ke. Risikonya inilah apabila ada anai-anai yang seperti yang kita ketahui ianya adalah serangga perosak, yang boleh merosakkan pelbagai barang, okay, terutamanya perabot lah kan. Jadi selepas ini kena cari atau apa, pastikan ya simpanan duit anda disimpan di tempat yang bersesuaian. Okey, itu cerita Tular Sana Sini untuk hari ini. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Banyak lagi lagu-lagu hiburan terbaik dan juga pastinya perkongsian-perkongsian terkini akan saya bawakan untuk anda. Jadi terus dengarkan kami menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz, ataupun anda mahu turun saja aplikasi RTM Klik, mahu turun secara percuma di telefon pintar anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Jom kita berhibur dengan beberapa buah lagu. Kita lagu daripada 14 dekat tapi jauh. Kita lagu daripada Adele, Rolling in the Deep. Tapi kita dengar dulu lain lagu ini bersama-sama dengan Syafiq Rahain, Aku Jatuh Cinta. Kembali selepas ini.

0: dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan yang pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
2: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoy!
3: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Itu dia Dekat Tapi Jauh bersama-sama dengan 8:48 minit pagi sudah. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jam yang ketiga hampir berlalu. Kita nak masuk lagi di jam yang seterusnya, jam terakhir, jam keempat, bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, dan seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi sekali lagi menerusi segmen pula menerusi siaran Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jadi teruskan bersama-sama kami. Kita nak dengarkan lagu seterusnya. Okey, kita ada lagu daripada Saja Boys, Soda Pop. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu daripada biduan wanita negara kita bersama-sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu bertajuk Lagu Rindu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian, pastinya menceriakan bagi anda.

0: Eh, Syafiq. Kau dengar tak? Pasal kes pegawai yang sanggup salah guna kuasa sebab duit kopi. Tak sangka kan, orang yang nampak baik pun boleh tersasar.
1: Itulah Sari. Rasuah ni bukan soal duit semata-mata. Ia tentang maruah, integriti dan amanah yang kita pikul. Bila tergoda, kita telah merosakkan kepercayaan yang orang beri.
0: Itulah pasal. Kadang-kadang orang fikir, alah, sikit je. Itulah. Bukan ambil juta-juta pun. Tapi tak sedar, dari situlah bermulanya kebiasaan buruk tu.
1: Betul? Rasuah ni dia tak kenal tau jumlah sikit atau banyak. Tetap salah. Betul? Lagipun, satu perbuatan tu boleh runtuhkan reputasi jabatan, organisasi, malah negara.
0: Itulah pasal. Kalau kita nampak benda mencurigakan, kita patut buat apa?
1: Kita lapor. Jangan tutup mata. Ada saluran yang betul. Macam SPRM, unit integriti, kerja jabatan. Tanggungjawab kita bukan sekadar kerja, tapi jaga bersihnya sistem.
0: Terbaik, Syafiq. Tegas bab integriti, tapi tetap tenang.
1: Kita semua harus sehari. Mulakan dengan diri sendiri. Jangan beri, jangan terima. Dan berani berkata tidak pada rasuah, walau siapa pun yang tawar.
0: Tidak pada rasuah. InsyaAllah, lepas ni, kita jadi contoh. Pekerja berprinsip, bebas rasuah.
1: Itulah perjuangan sebenar. Tolak rasuah, angkat integriti. Demi kerja yang berkat dan negara yang bermaruah.
0: InsyaAllah.
2: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
3: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkerenian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan, telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. On site.
4: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
5: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
6: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Amiran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Sidik menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu terakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita telah mendengarkan utama 9 pagi menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara persisir anda.

0: 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
2: Telly.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfoy.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Pilihan Jazzy.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labor FM di jam yang terakhir ini menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan kadar indeks pencemaran udara IPU Labuan setakat 5 September 2026. Okey, pukul 9 pagi ini, yang mana kalau saya cek di Malaysia Air Quality Status ini, Labuan mencatatkan sebanyak 162. Okey, okey, dengan keputusan tidak sihat ya. Okey, yang mana ini adalah kata peningkatan semula ya ke jerebu di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, dan kategori ini adalah kategori tidak sihat direkodkan. Dan untuk status kualiti udara dan juga punca ini, jerebu ini seperti yang kita ketahui adalah rentas sempadan daripada kebakaran di Kalimantan. Asap tebal ini dibawa angin ke kawasan Labuan dan wilayah Borneo dan telah pun memberikan impak kepada kualiti udara setempat. Okey, dan antara tindakan Jabatan Alam Sekitar, penguatkuasaan dan rondaan harian ditingkatkan di kawasan berisiko. Pembacaan dan juga pembantauan ya, bacaan IPU serta secara berterusan serta siasatan segera terhadap aduan pembakaran terbuka. Jadi nasihat kepada orang awam, semakan bacaan IPU setiap jam melalui laman web dan aplikasi MyJust EQMS. Anda boleh juga merujuk di laman sesawang www.moh.gov.my untuk langkah-langkah kesihatan semasa jerebu. Selain itu, memberikan kerjasama padam kebakaran kecil dan segera lapor kes jerebu. Okey, untuk penalti di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Seksyen 29-A, denda sebanyak RM25,000 hingga RM1 juta atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, jadi pastikan anda tidak membuat sebarang pembakaran terbuka ya. Sementara itu, serian telah diisytiharkan darurat yang mana indeks pencemaran udara IPU telah pun mencecah sebanyak 518. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan peristiharan darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak berikutan keadaan jerebu mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan juga keselamatan orang ramai. Sebelum itu, Pejabat Perdana Menteri PMO menerusi kenyataan maklumkan keputusan itu dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Premier Sarawak Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Johari Sohari Abang Openg serta agensi-agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Okey, jadi dari masa ke semasa kita akan memantau keadaan di Labuan ini juga ya. Okey, jadi pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan anda. Okey, pakai pelitup muka kalau sekiranya perlu dan kalau boleh kurangkanlah sebarang aktiviti di luar rumah. Okey, itu sedikit informasi berkenaan dengan indeks kualiti udara di wilayah Persekutuan Labuan. Baik, saya akan kembali lagi selepas ini. Ada lagi perkongsian akan terus saya bawakan kepada anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labor FM. Kita lain lagu ini bersama dengan Era Fazira. Ini dia Jendela Hati untuk anda di Labor FM. Suara Persisir anda.

0: Syafiq, Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Hai, nama saya Dayang Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
3: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM, semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM. Suara pesisir.
4: Hai, nama saya Fee Bin Suami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
5: Labuan.

Gitu dah lagu daripada Bunga dan juga Norani Zaidris dengan lagu Intan Payung. 9.35 minit pagi surat ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay. Baiklah, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan program ulang tahun Labuan FM ke-40, suara empat dekad yang akan diadakan pada minggu hadapan 12 September 2026 hari Sabtu, bermula pukul 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Ucana Kewangan Labuan. Jadi semestinya program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara Empat Dekad ini ada pengisian-pengisian menarik yang kami sediakan untuk anda. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan program ini. Okey, kita ada pertandingan akhir Idola Community at Labuan FM semestinya. Okey, kemudian ada Derma Darah juga. Okey, kita ada Reruai Pameran, Persembahan Artis Jemputan, Kuis Kahut Mawib. Jadi pelbagai lagi aktiviti yang disediakan bersempena dengan program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara Empat Dekad. Okey, jangan lupa. Okey, sama-sama bawa keluarga, saudara mara, beritahu peminat-peminat atau pendengar-pendengar radio Labuan FM yang anda tahu, okey, yang mungkin dah lama dah mendengarkan Labuan FM, bagi tahu diorang ni, maklumkan kepada mereka kita ada buat program ulang tahun Labuan FM ke-40 Suara Empat Dekad bertempat di Ucana Kewangan pada 12 September 2026 hari Sabtu, bermula pukul 9.30 pagi hingga 2 petang. Jadi jangan ketinggalan ya, untuk bersama-sama memeriahkan lagi program ini. Okey. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Pastikan Labuan FM terus menjadi pilihan utama anda. Saya akan kembali lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasan saya, pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zam Ali, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia lagu daripada hashtag lagu bertajuk Hey Kamu. 9.50 minit pagi sudah ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padang. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Tidak kira di mana jua anda berada. Apapun yang sudah mendengarkan, semoga anda dapat manfaat daripada info-info yang saya kongsikan untuk hari ini. Okay, selepas ini jangan ke mana-mana. Rakan penyampai seterusnya akan menemani anda tentunya menerusi segmen variasi. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita ada rancangan cilik ceria untuk hari ini. Okay, kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu kita menerusi rancangan cilik ceria, iaitu Adi Muhammad Adrian Shah Rizki bin Rizwan. Okay, hari ini bercerita mengenai dengan mungkin sepak takraw. Sebab tajuknya berkenaan dengan pemain sepak takraw. Jadi nantikan selepas ini bersama-sama dengan DJ Alif akan menemani anda. Okay, daripada sepias, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di situ kita bertemu. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan lagu dari Cinta di Akhir Garisan 2.0. Bye-bye.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila. Sekian terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valles. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Kurnio, fashion kaki Kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Begini. Kepada penggemar biskuit, pernahkah anda terfikir kenapa ada biskuit berlubang dan biskuit tiada lubang? Wangnya banyak habis tetapi cita-citanya untuk menjadi pemimpin di kampung itu tidak berjaya. Saya memang suka jadi kaya sebab saya boleh menolong orang-orang yang kesusahan dan yang memerlukan bantuan.
0: Dengarkan rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 pagi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Selamat mendengar Cilik Ceria.
1: Okey, baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan dengan saya, DJ Alif dari Kuantik ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okay, dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Fias yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okay, buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya. Buat anda yang tengah bekerja di hujung minggu, tetaplah semangat, guys. Kan? Okay, jadi untuk anda yang tengah bercuti, selamat berehat dan manfaatkanlah masa anda bersama dengan orang yang tersayang. Okey, dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk ikuti kami. Anda juga boleh mendengarkan kami dan menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, anda juga boleh mengikuti siaran ataupun siaran langsung melalui media sosial ataupun medsos kami di live TikTok Labuan FM dan juga Facebook Labuan FM. Okey, dan seperti biasa untuk di jam yang pertama dalam segmen Variasi di hari Sabtu kita, yang mana kita akan ada rancangan Cilik Ceria. Okey, dan hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu ataupun atlet cilik kita yang boleh dijadikan inspirasi. Jadi hari ini kita akan bersama dengan adik Muhammad Adrian Shah Rizki bin Rezwan, yang mana beliau merupakan seorang pemain sepak takraw wilayah Persekutuan Labuan bawah 12 tahun yang baru sahaja membawa nama Labuan ke MSSM 2026. Hai Rizki.
2: Hai.
1: Masih malu-malu dia dapat. Kita lepas ni dia dah malu-malu sudah ni. Okey. Jadi mungkin Rizki boleh perkenalkan diri dahulu.
2: Okay, nama saya Muhammad Ardiansyah Rizki. Kamu boleh panggil saya Rizki ataupun Iki.
1: Panggilan nama manja lah, Iki. Okay, umur berapa sekarang?
2: 11 tahun.
1: 11 tahun, bayangkan 11 tahun sudah dapat mewakili acara kebangsaan. Kan? Jadi untuk pengetahuan adik-adik semua kan, MSSM ni ataupun Majlis Sukan Sekolah Malaysia ni merupakan antara pentas yang terbesar untuk sukan persekolahan, yang mana atlet-atlet terbaik dari setiap negeri ataupun wilayah persekutuan akan berkumpul dan bertanding dalam pelbagai jenis sukan termasuklah sepak takraw. Jadi mesti menarik untuk kita mengetahui bagaimana anak kecil boleh jatuh cinta dengan sepak takraw sehingga kan terpilih mewakili Labuan. Sebab kita tahu sukan takraw ni dia biasanya orang-orang besar tak main kan? Kebanyakannya orang-orang besar kan?
2: Ya.
1: Kan? Jadi tiba-tiba ada budak kecil yang minat main sepak takraw ni kan? Jadi mungkin Rizki boleh ceritakan ataupun kongsikan sama kami bagaimana Rizki boleh minat dengan sukan sepak takraw ni. Dan pada umur berapa Rizki sudah mula untuk bermain sepak takraw ni?
2: Mula berminat dengan sukan sepak takraw dari umur 9 tahun.
1: Dari umur 9 tahun lah. Okey. Dia macam mana tiba-tiba boleh terminat ni?
2: Awal-awal main enjoy ya.
1: Enjoy.
2: Depan rumah.
1: Depan rumah.
2: Dengan kawan-kawan.
1: Lepas tu kalau abang ada dalam keluarga ada yang main sepak takraw, ada siapa?
2: Abang sepupu.
1: Jadi tengok-tengok orang main tiba-tiba terminatlah.
2: Ya.
1: Okey, jadi kita mau tahu juga Iki merupakan salah satu atlet dalam sepak takraw untuk mewakili Labuan kan. Jadi apa posisi Iki dalam kumpulan tu?
2: Killer.
1: Oh, boleh tahan. Jadi kenapa minat killer? Kenapa bukan feeder? Kenapa bukan tekong?
2: Suka melipat.
1: Suka melipat. Bistrok boleh bistrok?
2: Boleh.
1: Oh, lipat juga. Kalau lipat, kalau kami panggil gulung. Di Sabah panggil gulung. Mengulung bola. Sini melipat bola kan. Okay. Jadi memang hebat lah. Ternyata maknanya minat ni dia bermula daripada kecil. Dari berumur 9 tahun kan, Ki?
2: Yeah.
1: Oh, dari 9 tahun. Okay. Dan itulah orang kata Adrian Shah ataupun Iki terus berlatih sehingga kan akhirnya terpilih mewakili Labuan. Jadi adik-adik di luar sana bolehlah mengambil contoh daripada Iki. Kalau kita minat sesuatu, jangan takut untuk mencuba dan teruskan berlatih. Manalah tahu kan, tiba-tiba daripada bermain suka-suka macam Iki main depan rumah dulu kan. Awal-awalnya depan rumah dulu. Lepas mana tahu satu hari nanti tiba-tiba boleh mewakili sekolah, daerah ataupun mana-mana negeri sekalipun. Okay? Dan kita akan berehat dahulu seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Cilik Ceria.
3: Hai kawan-kawan, dengarkan rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.

0: Okey, baiklah, kembali lagi kita bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga Iki dalam rancangan Cilik Ceria. Cuba kasih hai dulu. Hai. Hai sama pendengar kita, hai sama penonton kita yang berada di TikTok dan juga di Facebook Labuan FM. Dan pada hari ini, Iki sebenarnya tidak berseorangan tau. Yang mana Iki ditemani dengan oleh ibunda tercintanya. Ibunda yang selalu orang kata menjadi tulang belakang, menjadi supporter untuk Iki meneruskan kariernya sebagai apa ni orang kata pemain sepak takraw kan. Aha, okay. Jadi kalau tadi kita sudah mengenali bagaimana Iki mula berjinak-jinak dengan sepak takraw, okay. Jadi kali ini kita mau tahu pula apa sebenarnya perasaan Iki ni apabila mendapat peluang yang cukup besar untuk mewakili wilayah Persekutuan Labuan ke MSSM. Dan untuk edisi kali ini sepak takraw MSSM mempertandingkan 3 kategori kan, okay. Yang mana iaitu bawah 12, bawah 15 dan juga bawah 18. Selain 3 acara itu, acara berpasukan, regu dan juga kuadran kan. Dan Iki antara merupakan pemain cilik yang terpilih, okay? Jadi apa perasaan Iki apabila terpilih mewakili Labuan ke MSSM untuk tahap kali ini?
1: Perasaan saya sangat gembira. Sebab ini kali pertama saya terpilih.
0: Faham-faham, okay. Jadi dari segi kegembiraan tu, mungkin apa yang Iki dia macam apa Iki mau gambarkan ataupun apa macam mana Iki mau gambarkan perasaan tu ataupun yalah, kita tahu Iki gembira sebab terpilih dalam acara ini kan. Iki ini kali pertama, bukan sebelum ni ada lagi kah juga pergi ke antara peringkat antarabangsa?
1: Itu bukan mewakili Labuan lah.
0: Itu?
1: Main club je.
0: Main club. Dalam acara apa tu Iki?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak. Oh, jadi selain daripada sepak takraw, Iki juga selalu ataupun berterlibat jugalah dalam sukan bola sepak ni.
1: Ya.
0: Jadi kalau di mana satu yang Iki paling minat ni? Bola sepak ke atau sepak takraw?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak. Okey. Okey, baiklah. Jadi mesti rasa bangga kan. Bukan senang juga sebab untuk kita mewakili ataupun dapat peluang membawa nama Labuan di pentas atau di pentas sukan yang begitu besar. Tetapi untuk sampai tahap itu sudah tentunya bukan sekadar bergantung kepada bakat. Latihan juga sangat penting. Jadi sepanjang persediaan ke MSSM ni, macam mana Iki punya rutin harian? Berapa kali dalam satu minggu tu, berapa kali Iki training?
1: Latihan 4 kali seminggu.
0: 4 kali seminggu.
1: Isnin, Selasa, Kamis dan Jumaat.
0: Di situlah latihannya. Selalu latihan di mana?
1: Di Bukit Kalam.
0: Di Bukit Kalam sana. Selalu main sama dengan abang-abang sana lah.
1: Yang main dengan abang-abang tu di Sungai Miri.
0: Oh, itu di Sungai Miri. Oh, di Bukit Kalam ni latihan bersama kawan-kawan lah yang pergi ke MSSM tu.
1: Ya.
0: Oh, sana. Okey. Faham-faham. Jadi, memang orang kata memang rajin kena berlatih. Satu seminggu ada 4 hari ya.
1: Ya.
0: Ada 4 hari. Kan kalau kita yang rasanya macam umur-umur kita ni kan mungkin penat juga tu kalau 4 hari tu berterusan kan. Jadi memang kena rajin berlatih kalau mahu menjadi pemain sepak takraw yang hebat macam adik Iki kita kan. Jadi adik-adik ingatlah, bakat itu penting tetapi usaha, disiplin dan latihan yang berterusan juga sangat penting. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang seterusnya bersama dengan tetamu jemputan ataupun atlet cilik kita Iki dalam rancangan Cilik Ceria.
2: Cilik Ceria, berehat seketika, kembali selepas ini.

0: nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyebab. Kita pembela.
2: Buli bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, Suara Pesisir.

0: Okey, Labuan FM, suara pesisir, anda kembali lagi kita dalam rancangan Cilik Ceria. Dan hari ini kita bersama dengan Iki ataupun Adrian, kan? Adrian Shah. Tapi lebih mesra dipanggil sebagai Iki, kan? Siapa sebenarnya bagi nama Iki tu?
1: Mama sama Baba.
0: Mama sama Baba. Comel-comel lah namanya Iki. Okey, jadilah. Okey, baiklah adik-adik. Dalam satu pasukan, bukan hanya seorang pemain yang menentukan kemenangan. Semua pemain pun perlu bekerjasama, perlu saling memahami. Dan yang paling penting, saling menyokong. Begitulah juga dengan sukan ataupun pasukan sepak takraw bawah 12 tahun, Wilayah Persekutuan Labuan. Pemainnya datang daripada beberapa sekolah, kan Iki?
1: Ya.
0: Datang daripada beberapa sekolah, bukan satu sekolah aja guys. Dia beberapa sekolah, ada sekolah-sekolah lain lagi. Jadi mereka perlu membina orang kata keserasian ataupun nyawrang putih chemistry. Kan? Jadi dalam pasukan pasukan untuk wilayah Persekutuan Labuan ni terdapat beberapa sekolah kan. Jadi bagaimana Iki dan juga kawan-kawan lain daripada sekolah tu mencari keserasian tu dalam satu pasukan?
1: Keserasian tu bermula dari latihan yang dia berikan oleh coach. Walaupun latihan kami beberapa minggu lagi sebelum berangkat ke Negeri Sembilan.
0: Oh, jadi Iki memang kenal, memang ada yang Iki kenal ke atau belum lagi Iki kenal, tiada yang Iki kenal waktu tu kawan-kawan tu?
1: Semua yang Iki kenal.
0: Oh, semua kenal jugalah. Ya. Jadi senanglah juga untuk apa orang kata bercerita, bermain sama diorang kan?
1: Iya.
0: Ada yang satu kampung kah?
1: Tiada.
0: Tak ada. Semua lain-lain kampung lah.
1: Ya.
0: Siapa-siapa nama kawan Iki yang terlibat dengan latihan tu? Ada siapa-siapa? Siapa-siapa nama kawan Iki yang terlibat dengan latihan tu?
1: Hauzan.
0: Ada Hauzan. Hauzan dari mana?
1: SK Layang Layangan.
0: Oh, siapa lagi?
1: Faris.
0: Faris dari?
1: Ciwen.
0: Ciwen. Oh, satu sekolah lah.
1: Ya.
0: Lagi?
1: Izzat.
0: Izzat. Izzat dari mana?
1: Layangan juga.
0: Dari Layangan. Oh, dari jadi sekolah yang terlibat Ciwen dengan Layangan. Ada lagi?
1: Muas dari SK Pekan 1.
0: Oh, si Muas. Lagi?
1: Khairul, Azad.
0: Wah, ramai kawan-kawan Iki. Dan Iki pun memang kenal juga. Jadi diorang pun senanglah untuk orang kata bina diorang punya keserasian ataupun chemistry tu kan Iki?
1: Iya.
0: Kan, jadi memang baguslah. Memang itulah semangat pasukan, berpasukan yang diperlukan. Walaupun berbeza sekolah, tapi apabila sudah memakai satu jersey yang sama kan Iki, semuanya membawa satu nama, nama Labuan. Okey. Jadi untuk di MSSM Labuan, untuk di MSSM yang lalu, Labuan telah berdepan dengan Kelantan, yang mana Negeri Sembilan sebagai selaku tuan rumah dalam acara ini. Jadi walaupun belum berjaya masuk ke suku akhir, tapi pengalaman di pentas MSSM itu sangat berharga. Dalam acara regu pula, Labuan berdepan dengan Kelantan, manakala acara kuadran bertemu dengan Kedah. Jadi walaupun berdepan dengan pasukan-pasukan kuat daripada negeri-negeri lain kan Iki, apa pengalaman paling berharga yang Iki dapat sepanjang MSSM ni? Apa yang Iki paling ingat lah, Iki paling suka? Apa ada macam pengalaman manis ke, macam ada jumpa kawan-kawan baru ke, lain negeri ke, ataupun macam mana? Ada juga banyaklah, ada jugalah jumpa kawan-kawan baru di sana.
1: Ada
0: dari negeri-negeri lain.
1: Ada.
0: Oh, ada bertukar nombor juga sama diorang.
1: Ada
0: juga. Nah, lepas ni boleh WhatsApp kan? Jadi mana tahu Iki pergi anu lagi. Dari mana kawan Iki tu? Negeri mana dia?
1: Kelantan.
0: Dari Kelantan ada.
1: Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan pun ada. Oh, jadi lepas ni mana tahu Iki boleh mau ke Kelantan, ke Negeri Sembilan, bolehlah pergi anu jumpa diorang balik kan. Kan, okey. Jadi itulah orang kata, menang kalah adat sebahagian daripada perjalanan atlet. Yang lebih penting ialah apabila kita belajar daripada pengalaman, kita kembali dengan latihan yang lebih kuat. Mungkin hari ini belum ada rezekinya kan, tapi pengalaman inilah yang boleh menjadi bekalan untuk adik Iki kita menjadi pemain yang lebih hebat di masa akan datang. Okey. Jadi kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang seterusnya dalam rancangan Cilik Ceria.

0: Okey, baiklah, kita teruskan kembali dengan rancangan Cilik Ceria kita bersama dengan adik Iki kita, iaitu pemain sepak takraw bawah 12 tahun wilayah Persekutuan Labuan. Selain daripada hebat dalam bersukan, seorang atlet juga tidak boleh melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang murid. Jadi adik Iki ni, dia merupakan antara murid di mana? Sekolah di mana?
1: JKC Chiwen.
0: JKC Chiwen. Jadi pandai cap Cina. Cuba cap Cina sikit.
1: 我的名字是雷智奇.
0: Kalau saya jawab pun boleh. Dia kalau saya jawab, 我不知道. Itu je saya tahu. Okay. Jadi bagaimana pula ada Iki ni, macam mana Iki bahagikan masa? Yalah, Iki sudahlah ada sekolah. Lepas tu kadang sekolah sampai petang kan. Lepas tu petang pergi training. Malam dengar ada lagi tuition. Kan. Jadi macam mana Iki bahagi-bahagikan masa tu?
1: Dari 7 tahun, jadual latihan sukan dan pelajaran mama yang atur.
0: Oh, mama lah tolong aturkan semua. Jadi Iki tinggal ikutlah. Okey, kalau mama kata okey, Iki siap-siap pergi training. Gitu kak?
1: Ya.
0: Okay, kan. Ibaratnya mamanya ni supporter ataupun tulang belakang untuk Iki ni meneruskan kerjayanya ataupun kariernya sebagai pemain sepak takraw dan juga sebagai seorang murid. Kan, okay. Jadi inilah orang kata, inilah kita mau lihat dalam aktif bersukan tetapi pelajaran juga tetap diutamakan kan. Sebenarnya bersukan ni pun dia mengajar kita tentang banyaklah perkara, macam contoh dari segi disiplin, masa kerjasama dan orang kata semangat yang tidak berputus asa. Jadi agak-agak Iki tahun depan Iki mau pergi lagi kak sukan ni? Adik Iki masih lagi bersemangat untuk meneruskan apa ni orang kata sukannya dalam sepak takraw ni kan. Okay. Dan biasanya kejayaan seorang atlet muda ni biasanya akan adalah insan-insan yang memberikan sokongan. Jadi siapakah individu yang paling banyak memberikan sokongan dan juga inspirasi kepada Iki dalam bidang sepak takraw ni?
1: Selain coach sama cikgu, mama sama babah yang paling banyak lah.
0: Mama sama babah. Coachnya siapa nama Iki?
1: Coach Wafi.
0: Coach Wafi.
1: Coach Ikram. Dengan Coach Salman.
0: Ada ramai yang menjadi supporter ataupun tulang belakang Iki untuk meneruskan ataupun menyemangati ataupun melatih ataupun membina kebolehan Iki dalam bidang sepak takraw ni kan. Iki siapa kan sangka umur baru 11 tahun.

0: apa iki?
1: Kalau sepak takraw dari jam 3 sampai jam 5 petang.
0: Dari jam 3 sampai jam 5 petang.
1: Ya.
0: Oh, penat kan iki, penat gak?
1: Penat.
0: Penat kan? Jadi itu dia. Okey, dan kita akan berehat dahulu seketika, kembali selepas ini dengan persoalan yang terakhir bersama dengan atlet cilik kita, iaitu Iki.
2: Cilik Ceria akan kembali selepas ini.

0: 5 tangki emosi anak yang mereka craving atau hunger for.
1: Pertama, tangki perkataan mengesahkan. Pujian spesifik, menenangkan, menggalakkan dan mempercayai.
2: Kedua, tangki sentuhan selamat. Usapan di bahu dan belakang. Pelukan, ciuman di dahi ataupun pipi.
1: Ketiga, tangki masa istimewa dan berkualiti. Temankan anak-anak bermain. Dating one to one setiap anak. Solat bersama, makan bersama dan lain-lain.
2: Keempat, tangki khidmat ataupun tindakan. Layanan yang baik, senyum kepada mereka, pandang mata apabila mereka berbicara kepada anda, buatkan air dan lain-lain.
1: Kelima, tangki material yang bersesuaian. Ikut kemampuan, beli sesuatu yang mereka sukai dan hargai.
0: Penuh tangki ini, maka kuranglah sedikit karenah misteri atau karenah mencabar anak-anak.

0: Jom sama.
1: Baik, senyum kepada mereka. Pandang mata apabila mereka berbicara kepada anda. Buatkan air dan lain-lain.
2: Kelima, tangki material yang bersesuaian. Ikut kemampuan, beli sesuatu yang mereka sukai dan hargai.
0: Penuh tangki ini, maka kuranglah sedikit karenah misteri atau karenah mencabar anak-anak. Jom sama.
3: Fungsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman.

pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Okey, baiklah. Kembali lagi kita dalam rancangan Cilik Ceria yang akan membawakan persoalan yang terakhir bersama-sama dengan tetamu ataupun atlet cilik kita, iaitu Muhammad Adrian Shah Rizki bin Rizwan ataupun lebih mesra dikenali sebagai
1: Iki.
0: Iki. Dan untuk pengetahuan anda, ada Iki ni dia merupakan antara atlet kita, atlet yang mewakili Labuan untuk acara sepak takraw kan, Iki?
1: Ya.
0: Dalam acara sepak takraw bawah
1: 12.
0: Bawah 12 tahun. Di mana hari itu kena buat?
1: Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan. Kan. Acara kebangsaan. Baru berumur 11 tahun. Bukan calang-calang. Ada Iki kita ni kan. Okey. Jadi kita akan tanyakan untuk persoalan kita yang terakhir. Okey. Yang mana? Kalaulah Iki diberikan peluang untuk memilih pemain sepak takraw kebangsaan untuk berlatih bersama, siapa yang Iki pilih?
1: Pemain killer Muhammad Nur Aizat.
0: Kenapa Iki pilih dia?
1: Sebab dia ada fizikal pukulan dan kontrol bola yang sangat baik.
0: Oh, jadi Iki berminat ataupun berharaplah mana tahu satu hari nanti dapat berlatih sama dia ataupun mana tahu boleh jadi macam dia, kan?
1: Ya.
0: Siapa tahu. Kan? Jadi tak apa, yang penting teruskan usaha, teruskan latihan supaya boleh jadi macam Iki punya idola dalam sukan sepak takraw ni, kan? Jadi kalau okey, itu kalau takraw kita tahu, Iki pun ada sukan lain iaitu bola. Kalau bola siapa?
1: Faizal Halim.
0: Faizal Halim, kenapa?
1: Sebab dia laju.
0: Oh, jadi itulah idol-idol Iki ya. Kan, dan semestinya setiap apa yang kita ceburi, kita sudah pastinya kita akan mempunyai apa ni orang kata, seorang individu yang dijadikan inspirasi untuk kita mendapat kejayaan yang sama seperti beliau, kan? Okay. Dan untuk soalan kita yang terakhir, Iki. Okey, jadi mungkin Iki ada apa-apa ucapan yang Iki mau berikan, ucapan kepada ibu atau ayah yang selalu menyokong Iki, ataupun ucapan kepada kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu ataupun coach. Mungkin Iki juga ada kata-kata semangat ataupun nasihat yang Iki mau cakap sama kawan-kawan di luar sana. Mana tahu masih ada lagi yang malu-malu mau bersukan, kan? Apa Iki? Ucapan terima kasih ya kepada ibu, ayah. Sebab selama ni jadi orang kata, jadi dalam komen TikTok kata jadi manager. Kan? Jadi mungkin boleh ucapkan terima kasih kepada mama, papa, kan?
1: Terima kasih mama sama papa belanjakan Iki baju.
0: Oh, banyak baju. Kan? Lagi?
1: Hantar Iki ke KK.
0: Kan, saya pastinya ada orang kata usaha-usaha itu insyaallah kalau Iki menghargai usaha itu, Iki macam Iki pandang betul-betul usaha dorang, Iki kena berbuat bersungguh-sungguh lah untuk sukan yang Iki ceburi ni. Jangan sia-siakan usaha-usaha ibu, ayah, coach, kan?
1: Yeah.
0: Okay, jadi baiklah, kita pun telah berada di penghujung rancangan dalam Cilik Ceria kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak Iki ataupun Adrian Shah Rizki binti Rizwan atas kesudian untuk bersama-sama kami di Konti Labuan FM pada hari ini, kan? Okay. Dan daripada perkongsian hari ini, kita dapat melihatlah bahawa kejayaan seorang atlet tu, dia bukan hanya bergantung kepada bakat tetapi juga memerlukan latihan, disiplin dan semangat berpasukan serta sokongan daripada keluarga, khususnya ibu bapa dan juga guru serta jurulatih. Walaupun pasukan Labuan belum berjaya membawa pulang kemenangan di MSSM kali ini, tapi pengalaman beraksi menentang pasukan-pasukan terbaik dari di seluruh negeri ni, dia merupakan satu pengalaman yang sangat berharga, kan, Iki?
1: Ya.
0: Pengalaman yang tidak mudah untuk Iki lupakan, okey? Jadi buat adik-adik yang berada di luar sana, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang anda minati. Kan, tengok macam Iki bermula daripada daripada depan rumah, main-main depan rumah, main-main biasa. Last-last boleh jadi pemain kebangsaan. Aha, jadi mungkin satu hari nanti anda pun boleh melakukan benda yang sama seperti Iki lakukan sebelum ini. Okay? Jadi teruskan belajar, teruskan bersukan, jangan mudah putus asa dalam mengejar impian. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook Labuan FM. Okay, jadi insyaAllah kita akan berjumpa dalam rancangan Cilik Ceria yang akan datang. Tapi anda akan masih bertemankan dengan saya DJ Alif untuk di jam yang kedua dalam segmen variasi. Okay, jadi Assalamualaikum dan bye-bye. Chili

0: Dengar Laban FM, dengar cilik ceria.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Laban FM.

0: Festival 2026 kembali bergemar. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sebelas hari lagi.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

setapa demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah, masih lagi bertemankan dengan saya DJ Alif di jam yang kedua dalam segmen Variasi. Mestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dalam di jam yang kedua dalam segmen Variasi ini, okey. Dan pada hari ini kita akan bersiaran dalam untuk segmen Variasi dalam tempoh 5 jam, guys. Kan? 5 jam kita akan anda akan bertemankan dengan saya DJ Alif, okey. Dan untuk anda yang tengah mendengarkan kami daripada rumah pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada tempat kerja, tetaplah semangat, guys, kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai, kan. Ada orang impian mau beli kereta, mau beli rumah, mau bayar itu, mau bayar ini, impian juga tu. Kan, okey. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada kereta pula pada ketika ini, selamat memandu, patuhi had laju dan ingatlah apabila anda melihat lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, ingatlah itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan, itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Okay? Yang paling penting sekali, patuhi peraturan jalan raya, okey. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma di App Store dan juga Play Store, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki, okey. Jadi untuk di jam yang kedua ini, sebentar lagi kita akan ada lagu daripada Grady, lagu Grady, lagu Misteri Mimpi Syakir. Kita ada juga Niskala Suaka. Dan selepas itu kita akan ada juga perkongsian siapa dia yang disediakan oleh DJ Hebri, kan? Jadi kalau nak tahu siapa yang kita akan ceritakan pada hari ini, nantikan selepas ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Syamil. Ini dia, Bahagia Milik Kita.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Okey, baiklah, perkongsian siapa dia untuk hari ini. Ada kalanya nama besar yang kita bawa bukanlah tiket untuk mendapatkan jalan yang mudah. Di sebaliknya, ia menjadi bayang-bayang yang sentiasa mengingatkan kita untuk bekerja keras. Itulah yang dilalui oleh pelakon baharu, iaitu Puteri Alia Natasha, yang merupakan anak kepada penyanyi rock legenda tanah air kita, iaitu Dato' Awi. Meskipun lahir dalam keluarga seni, Puteri tetap memilih untuk membina namanya sendiri bagi legasi keluarga. Baginya, legasi keluarga bukanlah alasan untuk bergantung, tetapi itu merupakan satu amanah untuk membuktikan kemampuan menerusi setiap karya. Dan menariknya lagi adalah dalam soal kerjaya, bapanya juga tetap memberikan kepercayaan penuh kepada anaknya dan juga melihat dunia lakonan ini secara profesional. Dan antara nasihat yang paling dipegang oleh Puteri daripada bapanya ialah jangan tamak untuk menerima tawaran. Bukan semua peluang perlu disambar, sebaliknya kualiti sesebuah karya itu haruslah menjadi keutamaan. Dan selepas kemunculan pertama menerusi Dom 403, Puteri mengakui pengalaman tersebut membuatkan dia semakin jatuh cinta dalam dunia lakonan. Dan kini langkahnya diteruskan lagi menerusi drama vertikal terbaharu yang mana melibatkan Hamzah dan Mimi yang dijadualkan akan menemui penonton pada November ini. Jadi daripada anak kepada seorang legenda rock tanah air, kini Puteri sedang menulis ceritanya dan legasinya sendiri. Kerana nama keluarga mungkin membuka pintu, tetapi bakat, usaha dan juga disiplinlah yang menentukan sejauh mana kita mampu melangkah. Okey, itu dia untuk perkongsian siapa dia pada hari ini. Dan selepas ini, banyak lagi info-info menarik, cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan kepada anda yang pastinya hanya di segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, dan selepas ini kita ada lagu daripada Wadi Diana, Blue Yunkai, Kuda Hitam. Lepas tu, tapi sebelum itu, apa kata kita lakukan dulu lagu daripada Michael Wong. Ini dia, Tong Hua.

menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Ah, hello Syafiq. Kau kat mana?
1: Ah, hello. Ha. Ah, ya, aku on the way dah ni.
0: Hai, kata on the way. Kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Ah, ya, ya, kejap lagi aku sampailah. Ish, kau ni.
0: Hai, Syafiq. Kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
2: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Okey, itu dia lagu daripada Yunkai Blue yang telah mencerahkan ruangan udara anda. Okey, baiklah, bayangkan tengah panas terik, tiba-tiba ada dari atas bumbung bangunan tu turun titisan air, dia macam seolah-olah hujan yang sedang turun daripada langit. Tapi bukan hujan biasa, yang mana telah berlaku di China, sebuah kawasan perumahan menggunakan sistem yang dikenali sebagai rooftop rain bagi membantu menyejukkan persekitaran ketika cuaca panas. Dan sistem ini menggunakan lebih daripada 200 muncung penyembur yang dipasang di setiap bumbung bangunan untuk menghasilkan kabus air yang bertekanan tinggi. Apabila ia diaktifkan, muncullah kabus-kabus halus yang menyerap haba daripada udara dan membantu menurunkan suhu sekitar 5 hingga 8 darjah Celsius. Malah suhu di permukaan tanah juga turut dilaporkan turun sehingga kepada 12 darjah Celsius. Jadi konsep hampir sama seperti tubuh kita berpeluh, kan? Bila peluh menyejat, haba dalam badan pun turut akan dikeluarkan. Sebab itulah kita akan rasa agak sejuk sedikit apabila berpeluh, kan? Jadi menariknya di sini, kabus yang terhasil, kabus air tu ataupun air yang air hujan yang terhasil itu kadang-kadang dia turut mencipta pelangi. Jadi dia nampak cantik-cantik lah begitu, kan, apabila terkena cahaya matahari. Dan jadi bukan je dapat rasa nyaman, tetapi juga dapat meningkat atau apa ni orang kata, menampakkan lagi pemandangan yang cantik. Jadi teknologi ini mungkin nampak seperti hujan buatan daripada atas bumbung, tapi sebenarnya dia adalah satu contoh bagaimana manusia menggunakan air, sains dan juga teknologi untuk beradaptasi dengan cuaca yang semakin panas. Siapa sangka bumbung rumah boleh jadi macam langit mini yang menyejukkan kita. Okay, itu dia info yang saya boleh kongsikan daripada anda, info luar negara yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini untuk di jam yang seterusnya, sama-sama pula kita ikuti Warta Labuan daripada Bilik Berita Ehwal Semasa. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Fashion Kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Okay, itu dia lagu daripada Lufia Omar, Diam. Okay, ya, dan okay, masih lagi bersama saya di dengan DJ Alif di jam yang ketiga dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda, okay? Dan suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Waktunya adalah pada pukul 12.20 minit tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita akan mendengarkan pula mutiara hadis yang bertajuk berdoa dengan nama-nama Allah. Seterusnya diikuti pula dengan Al-Huda Liqolbi yang bertajuk Jangan Pecah Belakan Keluarga Sendiri, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara panduan berdoa ialah mengiringi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan mengiringi nama-nama Allah yang agung dan mulia. Antara lafaznya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas solat. Iringilah doa kita dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan Mulia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Udali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara ujian yang paling berat dalam kehidupan ialah apabila kejahatan dan kezaliman datang daripada orang yang mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan kita. Ada yang suka memfitnah, mengkhianati, mengadu domba, dan ada yang menyebarkan keburukan. Dan ada lagi yang sanggup menjatuhkan ahli keluarga sendiri kerana cemburu, dengki dan juga sakit hati. Lebih menyedihkan lagi, mereka mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah. Namun kerana menurut hawa nafsu dan kebencian, mereka tetap meneruskannya tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, seorang terpaksa menang bila ramai yang menyokongnya. Dia rasa benar bila ramai yang mencari kata-katanya. Dia rasa kuat bila ramai yang turut membenci orang yang dibencinya. Sedangkan ramai pengikut yang menjadikan suara itu benar, dan ramai penyokong tidak akan dapat menyelamatkannya daripada hisab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum waz-zann fa inna az-zanna akdzabul hadis. Maksudnya, jauhilah prasangka kerana sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta percakapan. Dan pendengar sekalian, lebih malang lagi apabila suara itu bukan sahaja melakukan dosa tapi mengajak orang lain turut sama melakukan dosa yang sama. Dia menghasut, membangkitkan kebencian, memecah belahkan hubungan sesama keluarga. Dia bergembira melihat orang lain turut terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakikatnya, orang yang dizalimi mungkin diam. Orang yang difitnah mungkin tidak membalas. Tetapi Allah tidak pernah lalai. Dan perlu ingat, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Justeru berhati-hatilah dengan penyakit hasad dan dengki. Janganlah kerana cemburu kita merosakkan silaturahim antara kita. Janganlah kerana sakit hati kita menzalimi saudara kita sendiri. Janganlah kerana ingin menang di dunia kita ambil orang yang mempelih di akhirat kelak. Semoga Allah memelihara hati kita daripada sifat-sifat hasad, dengki, fitnah dan juga kezaliman, serta menjadikan kita dalam keadaan hambanya yang menyatukan dan bukan memecah belahkan hubungan sesama manusia walaupun dengan keluarga sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

0: pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, Lawan FM, suara pesisir anda. Saudara-saudara, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Masa berlalu begitu pantas bila ditemani dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang mengisi perjalanan tengah hari anda, kan? Kita ucapkan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada anda yang terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada, sama ada yang tengah memandu, bekerja, berehat ataupun sekadar menemani hari anda dengan alunan radio kami. Okey, dan untuk anda yang masih bersama kami di siaran ataupun frekuensi Labuan FM pada ketika ini, jangan tukar frekuensi anda, kekalkan kesetiaan anda di frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan Music Untukmu, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita, dan juga okey, kisah sama juga kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Okay? Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong. Terus dia senyum lebar.
3: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat. Tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
2: Betul.
3: Itulah adab orang Malaysia.
2: Kadang orang ingat, kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
3: Betul.
2: Tapi bagi akulah kan, budi bahasa tu tak lapuk dek zaman.
3: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
2: Betul.
3: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
2: Aku rasa betul lah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
3: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ni.
2: Betul.
3: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai tu.
2: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga. Bukan dalam jabat je. Tapi dalam masyarakat juga.
3: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Barulah sejahtera namanya.
4: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik, malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deosa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota Smart berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

selam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kiton Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau kilauan permata.

cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekeliling. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada kita berpaut dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-mana lah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut meranda lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
2: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Untung.
1: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dahlah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah, hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
1: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
2: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
1: Lah, senang betul kalau macam tu.
2: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
1: Okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
2: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL.
2: Muat turun aplikasi RTM Klik,
3: betul-betul percuma.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Masih lagi setia bersama saya DJ Alif yang akan terus menemani anda di jam yang terakhir dalam segmen Variasi. Kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman setia anda, sama ada yang tengah memandu, bertugas, berehat mahupun yang menikmati hujung minggu anda bersama keluarga yang tersayang. Baiklah, seperti biasa setiap hujung minggu dalam segmen Variasi kita di hari Sabtu, yang mana kita akan ada, apa ni orang kata, tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh peminat irama dangdut, iaitu ruangan Goyang Yuk. Jadi khas buat anda yang menggemari rentak dangdut yang rancak, menghiburkan dan pastinya mampu membuatkan kepala anda bergoyang-goyang, ikut serta kaki pun ikut boleh berirama, ikut bergoyang juga kan. Jadi bersedialah untuk dihiburkan dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang penuh semangat dan mengasyik-asyikkan. Jadi naikkan sedikit anda punya volume, teruskan setia bersama saya DJ Alif kerana ruangan Goyang Yuk akan menghangatkan lagi petang anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. About music, trust the DJ.

Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You. Selangit, selangit, selangit, selangit, selangit.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jadi kalau kita sebut Cak Dangdut, pasti ada satu nama yang akan terus terlintas di fikiran orang ramai, khususnya mereka yang membesar pada era 90-an. Dan nama tersebut adalah Amalina. Okey, tapi tahukah anda, populariti Amalina sesuatu ketika dahulu bukan biasa-biasa, guys. Kerana, cuba bayangkan, ketika baru berusia sekitar 20-an, lebih kurang macam gitu. Album pertama Amalina dilaporkan telah terjual lebih daripada 200 ribu unit. Dan bukan itu sahaja, album keduanya juga, iaitu album Asyik, pula mencatat jualan sekitar 250 ribu unit. Jadi angka sebegini menunjukkan betapa besarnya fenomena dangdut pada ketika itu dan betapa kuatnya pengaruh Amalina sebagai penyanyi dangdut Malaysia. Tapi malah popularitinya juga turut mendapat perhatian di Indonesia, yang mana lagu-lagunya bukan hanya dimainkan di Malaysia tetapi turut mendapat tempat di dalam kalangan peminat muzik di negara jiran. Jadi sebab itulah apabila kita bercakap tentang Ratu Dangdut Malaysia, nama Amalina memang sukar untuk diketepikan. Dan yang menariknya lagi adalah selepas meninggalkan dunia hiburan untuk sekian lama, Amalina kembali semula ke pentas dan membuktikan bahawa bakat sebenar tidak akan pernah hilang ditelan zaman. Daripada dangdut hinggalah lagu berentak berbeza, beliau terus mencabar kemampuan diri. Jadi itulah hebatnya seorang Amalina. Dari pentas dangdut era 90-an sampai ke telinga generasi hari ini, namanya masih bergema. Dan kalau terdengar rentak dang-dang-dut, jangan terkejut pula kalau kaki kita pun mula ikut bergoyang. Okay. Dan itu dia info berkenaan dengan dunia dangdut yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okay, jadi kita berehat dahulu seketika sambil mendengarkan lagu daripada Allahyarham Datuk M.Kilau, Raja Gelek kita. Ini dia, Cik Mek Moleh.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click. Go!

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Go, young!

kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman setia anda. Sepanjang 5 jam ini, kita telah berkongsikan pelbagai cerita, informasi, hiburan dan juga irama yang mewarnai petang anda. Okay, jadi semoga setiap perkongsian dapatlah memberi manfaat, mencerahkan hari anda dan juga menjadi peneman yang menenangkan dalam setiap langkah anda. Buat anda yang masih berada dalam perjalanan pada ketika ini, pandulah dengan berhema dan utamakan keselamatan jalan raya. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan buat anda yang sedang berehat bersama keluarga, semoga waktu yang diluangkan dapatlah membawa kebahagiaan dan ketenangan. Okey, jadi kepada anda, kekalkan kesetiaan anda di frekuensi ini, kerana selepas ini ruangan udara Labuan FM akan diteruskan lagi bersama dengan rakan penyampai kita iaitu DJ Izu dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan anda. Okey, jadi saya DJ Alif mengundurkan diri dan insyaAllah jika anda waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah, berakhirlah sudah apa ni orang kata segmen variasi kita untuk edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang terus setia bersama saya sejak awal siaran tadi, sama ada yang sedang mendengarkan daripada rumah, di tempat kerja, di jalan raya mahupun di mana sahaja anda berada pada ketika ini. Terima kasih banyak diucapkan.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara panduan berdoa ialah mengiringi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan mengiringi nama-nama Allah yang agung dan mulia. Antara lafaznya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas solat. Iringilah doa kita dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan Mulia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara

Untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allahu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara ujian yang paling berat dalam kehidupan ialah apabila kejahatan dan kezaliman datang daripada orang yang mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan kita. Ada yang suka memfitnah, mengkhianati, mengadu domba, dan ada menyebarkan keburukan. Dan ada lagi yang sanggup menjatuhkan ahli keluarga sendiri kerana cemburu, dengki dan juga sakit hati. Lebih menyedihkan lagi, mereka mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah. Namun kerana menurut hawa nafsu dan kebencian, mereka tetap meneruskannya tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, seorang itu berasa menang bila ramai yang menyokongnya. Dia rasa benar bila ramai yang mencari kata-katanya. Dia rasa kuat bila ramai yang turut membenci orang yang dibencinya. Sedangkan ramai pengikut yang menjadikan suara itu benar, dan ramai penyokong tidak akan dapat menyelamatkannya daripada hisab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, Iyakum wazzan fa inna zanna akzabul hadith. Maksudnya, jauhilah prasangka, kerana sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta percakapan. Dan pendengar sekalian, lebih malang lagi apabila suara itu bukan sahaja melakukan dosa, tapi mengajak orang lain turut sama melakukan dosa yang sama. Dia menghasut, membangkitkan kebencian, memecah belahkan hubungan sesama keluarga. Dia bergembira melihat orang lain turut terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakikatnya, orang yang dizalimi mungkin diam, orang yang difitnah mungkin tidak membalas, tetapi Allah tidak pernah lalai. Dan perlu ingat, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Justeru berhati-hatilah dengan penyakit hasad dan dengki. Janganlah kerana cemburu kita merosakkan silaturahim antara kita. Janganlah kerana sakit hati kita menzalimi saudara kita sendiri. Janganlah kerana ingin menang di dunia kita ambil orang yang mufli di akhirat kelak. Semoga Allah memelihara hati kita daripada sifat-sifat hasad, dengki, fitnah dan juga kezaliman, serta menjadikan kita dalam keadaan hambanya yang menyatukan dan bukan memecah belahkan hubungan sesama manusia walaupun dengan keluarga sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi Silang Budaya petang ini, yang mana kita teruskan lagi perkongsian dalam Silang Budaya dengan tema gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Kalau kita menoleh kembali kepada kehidupan masyarakat zaman dahulu ataupun terdahulu, sebenarnya banyak ya amalan yang dilakukan mempunyai nilai-nilai yang sangat dekat dengan konsep menjaga alam sekitar. Yang mana dahulu, sesuatu barang tidak mudah dibuang begitu sahaja. Kalau pakaian masih elok, masih okey, masih boleh digunakan, ia boleh digunakan oleh adik-beradik ataupun diwarisi kepada generasi yang akan datang. Disimpan rapi-rapi, dilipat dengan kemas dan atau diberikan kepada orang lain lah, kan. Dan bekas makanan pula ya digunakan berulang kali. Manakala barangan-barangan yang rosak cuba dibaiki terlebih dahulu sebelum digantikan dengan yang baru. Kalau dah dapat sudah orang kata dibaiki, dibuanglah. Jadi kalau selagi masih boleh dibaiki barang itu, gunakan seorang kata sehabis baik. Dan begitu juga dengan makanan. Dalam budaya masyarakat kita, kita diajar untuk tidak membazir. Tidak membazir makanan. Apa yang masih boleh dimakan akan disimpan atau dikongsi bersama keluarga ataupun jiran yang lain. Namun ya, dalam kehidupan moden hari ini, kita semakin mudah membeli, menggunakan dan membuang. Dan penggunaan plastik sekali guna juga semakin menjadi kebiasaan. Sedangkan banyak barangan-barangan masih boleh digunakan ya. Dan contohnya ya, apabila pergi membeli belah, kita boleh sebenarnya membawa beg guna semula. Yang mana kita keluar bekerja atau bersukan, bawalah botol air sendiri. Kalau ada pakaian atau barangan yang masih elok tetapi tidak lagi digunakan, jangan terus dibuang. Mungkin ada orang lain yang lebih memerlukannya. Dan satu lagi perkara yang boleh saya kongsikan yang sangat penting, kurangkan pembaziran. Jadi ambillah makanan mengikut keperluan. Kalau ada lebihan yang baik, simpan dengan cara yang betul atau kongsikan bersama-sama keluarga ataupun kawan-kawan. Inilah yang menarik tentang silang budaya. Walaupun masyarakat kita mempunyai pelbagai adat dan cara hidup, banyak nilai murni sebenarnya mempunyai persamaan. Berjimat, menghargai sumber, apalagi tidak membazir dan saling berkongsi antara satu dengan yang lain. Jadi inilah nilai-nilai yang boleh kita jadikan asas orang kata membentuk gaya hidup hijau ini. Jadi pendengar semua, gaya hidup hijau tidak semestinya memerlukan perubahan yang besar dan mahal. Kadang-kadang ia bermula dengan satu keputusan yang kecil. Baiklah, apabila dilakukan secara konsisten, perkara kecil itu akhirnya menjadi kebiasaan. Dan apabila satu keluarga mengamalkannya, kemudian satu komuniti mengikutnya, akhirnya ia boleh menjadi budaya masyarakat. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu legenda ini. Music Jazz, Louis Armstrong menerusi karya yang cukup-cukup sinonim dengan gambaran tentang keindahan alam, manusia dan kehidupan seharian kita. Jadi walaupun lagu ini telah lama diperkenalkan, mesejnya masih sangat relevan sehingga ke hari ini, tentang menghargai perkara-perkara kecil di sekeliling kita, kehijauan alam, langit, pepohon, manusia dan kehidupan yang kita nikmati setiap hari. Labuan FM, suara pesisir anda.

Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah pendengar Laban FM, kita sudah sampai di penghujung silang budaya pada hari ini dengan tema gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Jadi menjaga alam bukan sekadar membuang sampah di tempat yang betul atau mengurangkan penggunaan plastik, tetapi menjadikan sebagai budaya dan tanggungjawab kita bersama-sama. Apatah lagi ketika berdepan dengan keadaan jerebu udara yang tercemar, yang mana meningkatkan kita betapa pentingnya meningkatkan pencemaran udara dan boleh menyebabkan kita sakit sebenarnya dengan udara yang tercemar ini. Jadi inilah mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga alam dan mengurangkan perkara yang boleh orang kata menyumbang kepada pencemaran. Jadi kita mungkin berbeza budaya, bahasa dan cara hidup, tetapi kita menghirup udara yang sama dengan berkongsi bumi yang sama. Jadi sebelum kita berundur, saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu yang cukup dekatlah dengan message perkongsian kita pada hari ini. Jadi ini dia, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Michael Jackson, ya, Heal the World, sebuah lagu yang orang kata membawa message tentang kasih sayang, kemanusiaan, alam sekitar dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dan kemudian kita akhiri dengan ABGAD, Berita Kepada Kawan, sebuah karya yang mengajak kita merenung tentang alam dan kesan yang berlaku apabila keseimbangan alam ini terganggu. Jadi Laban FM, suara pesisir anda, jaga alam, jaga udara, jaga kehidupan kita dalam silang budaya, hanya di Laban FM, suara pesisir anda.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebum mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar, digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang penukik pelantar fikrah. Titip tita adalah mutiara hikmah. Tidak.

Tidakkah benar? Bahtera tak bersauh, mudah hanyut, dibawa ke Lura. Laut membiru, sering menjadi keliru.

berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkecaran.

Survey. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Jangan ke mana-mana. Segmen Destinasi menemani anda.
1: Destinasi 37 menemani anda di mana juga berada. Hanya di Labuan FM.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

LaBFM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia permintaan lagu daripada para pendengar kita untuk petang ini. Terima kasih kerana menghantarkan lagu pilihan anda. Semoga hari anda ceria, terhibur dengan lagu-lagu ini. Dan baiklah, pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Sebelum tu, kita layan dulu lagu daripada KOI, Tiwi Karma ya, dan Nadira, Cuba Jadi Aku. Hanya di LaBFM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekcok. Mari kembali betulkan rumah ini, rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacak bendera di angkasa, tetapi dengan hebat teguh kata-kata yang di kota mempertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah Bangsa bukan hanya

kanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

Kak Ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung legasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

mereka. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

fashion California, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, tekad bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Miss On Air.
2: Namaku Hashimah Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mami Cima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan. Lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mami masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
1: Peace on air.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih kepada info sukan untuk petang ini, yang mana bahang Formula 1 Grand Prix bakal kembali dirasai di litar antarabangsa Sepang, ya, dengan penganjuran karnival dan pelbagai program yang bukan sahaja tertumpu di kawasan litar, malah turut diperluas ke sekitar Putrajaya, yang mana Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu diambil bagi membolehkan lebih ramai masyarakat menikmati kemeriahan acara F1 ini, memandangkan Putrajaya mempunyai akses yang lebih mudah, juga jumlah pengunjung yang ramai. Sepanjang 3 hari penganjuran, beberapa karnival dan program akan berlangsung, termasuk acara tambahan seperti konsert selepas perlumbaan. Dan menariknya lagi, Kementerian Belia dan Sukan atau KBS turut bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi menyediakan ruang niaga kepada peniaga tempatan, termasuk pelajar golongan veteran dan usahawan kecil. Dan dalam perkembangan semasa, ya, persiapan di litar antarabangsa Sepang kini berada pada tahap yang sangat baik, dengan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf litar sudah mula dilaksanakan. Dan sebelum litar ditutup bagi kerja-kerja tersebut, lebih 7,000 peserta menyertai acara Circuit Dash KBS XSIC Run 2026, yang mana sekaligus memberi peluang kepada orang ramai merasai pengalaman berlari di litar yang menjadi pengalaman, dan juga berlari di litar yang menjadi kebanggaan.

Saja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Papa, mari tersemuha peradendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

0: estranho.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Yang mana waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini adalah pada pukul 6.25 minit petang. Yang mana saat mentari mula melabuhkan dan langit perlahan-lahan bertukar warna, marilah kita tinggalkan seketika kesibukan dunia untuk menyahut panggilan ilahi. Hadirkan hati dengan penuh ketenangan kerana azan mengingatkan kita bahawa ada waktu untuk berhenti mengejar dunia dan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara panduan berdoa ialah mengiringi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan mengiringi nama-nama Allah yang agung dan mulia. Antara lafaznya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas solat. Iringilah doa kita dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan Mulia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
4: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
5: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, antara ujian yang paling berat dalam kehidupan ialah apabila kejahatan dan kezaliman datang daripada orang yang mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan dengan kita. Ada yang suka memfitnah, mengkhianati, mengadu domba, dan ada menyebarkan keburukan. Dan ada lagi yang sanggup menjatuhkan ahli keluarga sendiri kerana cemburu, dengki dan juga sakit hati. Lebih menyedihkan lagi, mereka mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah. Namun kerana menurut hawa nafsu dan kebencian, mereka tetap meneruskannya tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang, seorang itu berasa menang bila ramai yang menyokongnya. Dia rasa benar bila ramai yang mencari kata-katanya. Dia rasa kuat bila ramai yang turut membenci orang yang dibencinya. Sedangkan ramai pengikut yang menjadikan seorang itu benar, dan ramai penyokong tidak akan dapat menyelamatkannya daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum waz-zann, fa inna az-zanna akdzabul hadis." Maksudnya, jauhilah prasangka kerana sungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta percakapan. Dan pendengar sekalian, lebih malang lagi apabila seorang itu bukan sahaja melakukan dosa, tapi mengajak orang lain turut sama melakukan dosa yang sama. Dia menghasut, membangkitkan kebencian, memecah belahkan hubungan sesama keluarga. Dia bergembira melihat orang lain turut terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakikatnya, orang yang dizalimi mungkin diam, orang yang difitnah mungkin tidak membalas, tetapi Allah tidak pernah lalai. Dan perlu ingat, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru berhati-hatilah dengan penyakit hasad dan dengki. Janganlah kerana cemburu kita merosakkan silaturahim antara kita. Janganlah kerana sakit hati kita menzalimi saudara kita sendiri. Janganlah kerana ingin menang di dunia kita menjadi orang yang mufli di akhirat kelak. Semoga Allah memelihara hati kita daripada sifat-sifat hasad, dengki, fitnah dan juga kezaliman, serta menjadikan kita dalam keadaan hambanya yang menyatukan dan bukan memecah belahkan hubungan sesama manusia, walaupun dengan keluarga sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, sampai kita di penghujung ruangan Nurani pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami, meluangkan waktu untuk menghayati setiap alunan lagu ketuhanan dan juga lagu kerohanian. Mudah-mudahan memberi ketenangan kepada hati dan kekuatan kepada jiwa kita semua. Sebelum kita melabuhkan tirai, marilah kita membawa bersama-sama satu renungan untuk hari ini. Yang mana kata-kata hikmah untuk kita renungkan bersama, jangan pernah merasa jauh daripada Allah ketika hidup sedang diuji. Kerana mungkin di sebalik air mata yang jatuh, Allah sedang mendidik hati untuk lebih kuat, dan di sebalik doa yang belum terjawab, Allah sedang menyusun suatu yang lebih baik untuk kita. Semoga apa yang kita dengarkan dalam ruangan Nurani hari ini menjadikan peringatan untuk kita terus memperbaiki diri, memperbanyakkan doa, menjaga hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biarlah dunia terus sibuk dengan urusannya, tetapi jangan biarkan hati kita jauh daripada Tuhan yang menciptakan kita. Baiklah, saya DJ Izu mengundur diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Intim, Halimatul Sa'adiyah. Assalamualaikum.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Misteri Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manua, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur, tapi kadang bila susah dia tak tahan. Ada orang pula bila susah dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 21 hingga 23.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah, daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, sesudah mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Sesungguhnya, malaikat-malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan itu.
1: Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri

Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka pun bersukacita dengannya. Tiba-tiba, datanglah kepadanya angin ribut yang kencang dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu, mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata sambil merayu dengan berkata, "Demi sesungguhnya, jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur."

0: Kemudian, bila sahaja Allah selamatkan mereka, mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan itu, kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Maka kami akan memberitahu apa yang kamu telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

Sama-sama dengan saya, Melayu Rosi, Nasional Hujung Minggu. Pastinya dengan hiburan terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Saya tahu hujung minggu ni ramai yang bersiar-siar, yang menghadiri kenduri kendara, yang berkahwin hari ini diijab kabul tahniah, diucapkan selamat berumah tangga lah ya. Semoga kekal hingga ke jannah, insyaAllah, mudah-mudahan. Yang mana menyambut hari jadi juga, selamat hari jadi pada hari ini, tanggal 5 September 2026. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Pasti dengan hiburan terbaik dan informasi yang sahih, sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana. Seperti biasa, dia mesti akan tulis dalam bahasa Iban. Sebab apa, saya sendiri pun boleh belajar bahasa etnik Iban. Tak percaya? Ini dia katanya, salam segulai sejalai, Kumang Sarawak hadir katanya. Salam sayang Kediri, salam pengerindu meruan menua nuju ngagai semua kita. Bahasa ni ya, Iban katanya, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat berhujung minggu semuanya. Marina Wati hadir bersama. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik serta dalam lindungan rahmat kasih sayang. Jom kita layan Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam bersama dengan Reza. Hari ini santai hujung minggu kita dari Perusi 16 Putrajaya. Kita jaga kita, sentiasa jaga diri baik-baik dan berhati-hati selalu katanya. Itu antara ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan, aktiviti anda hujung minggu ni, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Terus berhibur kita, Amy Mastura.

0: Untuk jam yang seterusnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu, nak petang ke 12 tengah malam hari ini. Hari Sabtu, selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati, walau di mana juga anda berada ketika ini yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Semoga semuanya selamat. Pada kongsian info semasa di sebelah malam ini, menerusi portal berita RTM, di mana seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandu terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori trailer tanpa muatan di Simpang Batu 11 setengah hari tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad, dalam kenyataan memaklumkan mangsa dikenal sebagai Muhammad Firdaus Hassan yang berumur 39 tahun didapati tersepit di bahagian pemandu selepas kenderaan yang dipandunya bertembung dengan lori trailer terbabit. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bidor menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.34 minit tengah hari dan tiba di lokasi pada 1.53 minit tengah hari. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Jerebu tebal menyelubungi beberapa kawasan di Indonesia ketika negara kepulauan itu berdepan kebakaran yang memusnahkan kawasan hutan dan tanah yang luas di Borneo serta Sumatera sejak beberapa minggu lalu. Asap berbahaya itu meningkatkan risiko masalah pernafasan, menyebabkan sekolah ditutup dan turut ditiup angin ke negara jiran termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina. Dan kebanyakan kebakaran tertumpu di Pulau Borneo yang dikongsi Indonesia dengan Brunei dan Malaysia selain Sumatera. Hampir 300,000 hektar kawasan di Indonesia telah terbakar sepanjang tahun ini berdasarkan anggaran bebas portal Nusantara Atlas. Menurut saintis kanan Copernicus Atmosphere Monitoring Service, di mana Mark Perrington, pelepasan karbon di Indonesia meningkat sejak akhir Julai dan pada penghujung bulan lalu mencapai tahap setanding dengan tahun-tahun El Nino sebelum ini, khususnya pada 2015 dan 2019. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertaluk terus.

0: 105.5
1: Național FM, să piață de happy.
2: Zizan Cartelul, hello. Ei, hey.

Anda boleh terus dengarkan menerusi frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat, nasional FM sentiasa di hati, ataupun boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik dan terus layan walau di mana juga anda berada selain daripada kenderaan. Yo. Di rumah juga boleh layan Nasional FM menerusi saluran televisyen 869, saluran MyTV 701 dan semuanya. Apa juga urusan anda, apa juga tugasan anda di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga anda sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam, dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 8.28 malam. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini, bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaga.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: hanya waktu menentukan kita akan bersama.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati menerusi Nasional Hujung Minggu 8.50 minit malam. Selamat menunaikan salam fardu isya buat semua muslimin dan muslimat. Hujung minggu ni kita jangan rasa stres-stres, jangan rasa penat-penat. Ya, tenang-tenang, hujung minggu ni kita kena rasa bahagia. Senyum selalu, hujung minggu hari cuti, senyumlah. Yang mana bekerja tu, tak apa, teruskan pekerjaan anda, teruskan dengan tugasan anda. Kita jadikannya sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan dihikmah yang baik buat kita semua. Jangan rasa stres juga bekerja di hujung minggu ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pelbagai urusan dari Isnin sampai Jumaat. Dari hari 1 sampai hari 5. Sampailah terlupa untuk meluangkan masa untuk diri sendiri, untuk keluarga. Jadi hujung minggu ni ambillah masa sebentar untuk tidur dengan cukup ataupun rehat dengan cukup, makan dengan tenang, tanpa gangguan. Luangkan masa bersama dengan insan tersayang ataupun buat sesuatu yang menggembirakan hati anda. Kalau boleh tenang sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja. Beri ruang untuk diri bernafas dan kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu yang seterusnya. Jadi rehatlah sepuas-puasnya hujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat anda. Nikmati rasa bersama orang tersayang dan berehat dengan tenang. Selamat berhujung minggu semuanya, dan semoga hiburan terbaik menerusi Nasional FM akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam. Terus layan, terus beribu.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochichina dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin, mengutip satu mata di laman sendiri, mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali bersama-sama dengan saya Menurun Si Nazion Al-Hujung. Minggu hari ini 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Malam hujung minggu, semoga baik-baik saja. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Ramai yang berjalan-jalan di hujung minggu ni . Orang kata really stress, tak bolehlah duduk rumah, tak tenang. Tapi ada setengah orang yang tak suka keluar. Cuti-cuti, cuti sekolah ke cuti panjang ke apa, dia suka duduk rumah. Katanya duduk rumah tenang, santai. Tengok pokok bunga, tengok TV, layan anak, layan isteri, layan suami. Ada setengah orang macam tu. Ada setengah orang suka healing-healing, pergi berkemah, orang kata nature. Tapi apapun, segala urusan anda semoga dipermudahkan dan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat bagi yang memandu. Sentiasa bertimbang rasa, fokus pada pemanduan anda. Kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda, pasti dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, untuk pilihan kita pada malam ini, permintaan pendengar kita Salih Hudin dengan permintaan sebuah lagu daripada Lim Bizkit dari Muar Johor, sebuah lagu My Way yang berjudul hiburan terbaik kita pada malam ini. Dan permintaan seterusnya Usif Joseph, sebuah lagu daripada Ika Matra, lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa, sebuah lagu Hanya Satu Persinggahan. Dedangan lagu daripada kumpulan Ika Matra yang popular pada tahun 1990-an. Ketika ini diikuti sahabat kita Noraini dari Kuching Sarawak, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Min Malik yang berjudul Flora Cinta. Terus layan, terus berhibur, hiburan terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

Miskinkan lagunya My Way untuk anda 9.32 pada malam waktu ini bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional hujung minggu 6 hingga 12.30 malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati dengan pelbagai urusan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya yang terus mendengarkan Menerusi aplikasi RTM Klik dari Indonesia, Singapura, Brunei dan semua sahabat kita yang terus layan. Baik, perkongsian dua ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan Agustina dari Kuching, Sarawak. Selamat bertugas Reza sehingga 12.30 malam. Terbaik layan kita malam minggu dengar Nasional FM dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Rosni Sultan, selamat malam semuanya. Selamat bersiaran buat Reza dan selamat berhujung minggu. Sahabat-sahabat semua, semoga kekal seria dan semoga kita sentiasa sihat. Amin. Dan juga pendengar kita Haslam yang sedang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati, janganlah berlaju memandu tu ya, bertenang-tenang je memandu, sabar. Banyak kenderaan di jalan raya ketika ini, katanya pulang dari tempat kerja dari Pau Klang menghala ke Shalom. Sentiasa berhati-hati, semoga selamat sampai ya. Jangan potong lori, jangan cucuk rapat, bahaya duduk belakang lori tu. Kalau boleh jauh ada gap sikit dalam lebih kurang 5 meter tu eh. Hati-hati, selamat memandu. Khadijah Mamami juga ada bersama, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita, buat semua pendengar Nasional FM. Tetap layan Nasional FM, tetap di hatiku katanya. Terima kasih. Ikuti sahabat kita Nenek Ani, salam hujung minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera selalu kita. Kekal senyuman kerana senyum juga adalah salah satu daripada sedekah. Betul, saya setuju itu. Beruntung hadir bersama, selamat malam. Dengan ucapan selamat berhujung minggu, selamat bercuti dan selamat berehat. Walau di mana juga anda berada, kita terus layan, terus berhibur malam minggu anda, diserikan dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama. Untuk permintaan kita yang seterusnya, pendengar kita dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, Aliza Samir dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Fauzia Latif yang berjudul Enggan. Diikuti pendengar kita Hasya Arjalun dari Tawau Sabah, jauh nun dari bumi Borneo, dari Sabah negeri di bawah bayu, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan KRU yang berjudul Awan. Hiburan terbaik walau di mana juga anda berada, serta Princess Su, selamat berhujung minggu semuanya. Sebuah lagu cinta, lagu yang penuh dengan cerita, dengan lagu daripada Blake Rose, Cinta Abadi. Hiburan terbaik untuk anda terus layan Nasional FM.

0: lambat asal selamat.
1: Selamat tempe pelanggan dengan motorkar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Saya Eddie sebagai pemain bass.
3: Saya Arif, gitaris.
4: Saya Izo, gitaris.
5: Kami,
6: Ekspedisi.
7: Dengarkan Nash

0: Sekarang ni kita akan ikuti ulangan drama layar maya yang berjudul Jodi, terbitan rakan tugas Nur Azlinah Nordin.
1: Layar maya minggu ini, Jodi, arahan Nur Azlinah Nordin.
2: Tolong aku ya Allah.
3: Oh, sini kau punya huruf ya?
2: Abang ni dah kenapa dah, bang? Abang jangan ada dekat dengan Sal. Jangan, abang. Jangan, abang.
3: Woi, nanti dulu. Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi.
2: Tak ada duit.
3: Pekak.
2: Tuan, jangan, bang.
3: Aku kata bagi duit tu, kan?
2: Tak ada duit, bang. Tak ada.
3: Woi. Kau jangan tipu aku, Sal.
2: Betul, bang.
3: Cepat.
2: Bang.
3: Aku nak duit tu.
2: Duit tak?
3: Tak ada duit,
2: abang. Abang juga yang habiskan duit selama ini. Tak ada duit. Tak ada duit, abang. Abang jangan, bang.
3: Hei.
2: Sini. Abang jangan, bang.
3: Aku tanya sekali lagi. Aku nak duit tu sekarang.
2: Tak ada, bang. Memang tak ada. Betul tak ada.
3: Bang, ini bekas apa ni?
2: Bang,
3: ni penipu.
2: Tolonglah, bang. Gelang emas tu saya beli dengan duit simpanan saya sendiri, bang. Abang tak boleh hendak ambil gelang tu. Tolonglah, bang. Jangan. Kalau abang nak duit juga, abang jual benda lain boleh, bang. Abang ambillah perabot rumah kita ni, kejuallah semua. Tapi jangan ambil gelang tu. Itu saja saya. Tolong, bang. Jangan ambil. Saya merayu pada apa. Jangan. Abang.
3: Tepi.
2: Saya takkan biarkan apa. Jangan, abang.
3: Kurang aja. Opa. Cucu dengan nenek sama aja. Dustakan hidup aku. Dah.
4: Cukuplah, Tok. Atau tak payah nak jerit-jerit dalam rumah ni lagi, boleh tak? Pergi.
3: Oh, kau nak lawan aku sekarang ni, Farid? Hei, umur baru setahun jagung dah berani nak ajar aku. Hei, ini kau yang ajar cucu kau, ya?
2: Sudahlah, ha? Tu, ya Allah. Allah, ya Allah.
3: Cucu kita ni lah berani nak melawan aku.
2: Sudahlah.
3: Melawan datuknya sendiri. Hei, cikgu sekolah kau tak ajar ke jangan biadab dengan orang tua?
2: Farid.
3: Mak ayah kau dah start dia, kau tunjuk perangai, ya?
2: Farid, jangan. Sudahlah.
4: Ah, opa. Kali ni Farid dah tak boleh tahanlah tengok opa nangis hari-hari. Setiap kali atuk balik rumah, atuk akan mengamuk tak tentu hala. Lepas tu atuk akan pukul opa. Farid tak tahan.
3: Hei.
2: Sudah.
3: Kau diam. Farid.
2: Abang.
3: Aku penat. Duit semua dah habis. Kau tahu apa?
4: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
2: Farid. Ha?
4: Opa yang tua ni terpaksa kerja siang malam sebabkan atuk. Atuk tahu tak? Sedangkan atuk buat apa? Tak habis-habis judi. Berjudi.
2: Farid, sudahlah.
3: Kau jangan biadab dengan atuk. Farid. Atuk masih kutu keluarga kau.
4: Ketua keluarga, ha? Jadi atuk sepatutnya ketua keluarga cari nafkah, lindungi keluarga. Itu namanya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, atuk. Atuk tak tahu malu ke dengan jiran-jiran semua tengok atuk macam ni?
3: Hei, kau memang dah melampau. Memang nak kena kali ini.
4: Jangan pukul.
2: Sudah.
4: Tapi atuk kena ingat, atuk jangan sentuh opa lagi.
2: Farid, apa ni, Farid? Ya Allah, ya Tuhan. Letak botol kaca tu, Farid. Sudah. Sudah. Bahaya, Farid. Sudah, Farid. Dia tak nak.
3: Kali ni kau betul-betul nak melawan aku, ya? Ha? Kau nak buat apa dengan berkata tu? Ha? Kau nak buat apa?
4: Atuk!
3: Kau nak
4: ha? Lepaskan!
2: Arif!
4: Lepaskan!
2: Jangan!
4: Sabar, tahu tak? Farid tak sanggup tengok Opa jadi mangsa. Atau keluar! Atau keluar daripada rumah ni.

0: Farid. Upah dah tak larang nak berjalan ni, letih sana upah. Upah haus lah, Farid. Haus.
1: Yalah, dari tadi pun kita belum makan apa-apa kan. Opa tunggu sini dulu. Tunggu sini dengan beg. Opa jangan pergi mana-mana.
0: Farid jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Tak. Pak Farid dekat-dekat pergi tengok dekat sana jap. Opa tunggu Farid tau. Jangan pergi mana-mana.
0: Ya, opa tunggu sini. Hati-hati tau Farid.
2: Anak, nak ke mana ni? Dari tadi anti perhati aja. Itu ama kamu ke?
1: Bukan. Itu opah saya. Saya dengan opah.
2: Kenapa Nani? Ada masalah ke?
1: Macam ni anti boleh tak tolong bungkuskan saya air kosong dulu? Boleh.
2: Kamu dah makan ke?
1: Belum.
2: Mari masuk dulu ke dalam anti ya. Ajah opak sama masuk dalam.
1: Tapi anti, kami betul-betul tak ada duit anti bagi kami air kosong pun tak apa dah. Opak saya haus tu.
2: Tak apalah. Pergi panggil opak kamu masuk dalam.

0: Farid, nak makan apa-apa lagi tak? Ha? Tak baik?
1: Tak apa. Tak cantik. Ini pun dah lebih dah cukup.
2: Betul, Rompah.
0: Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Panggil saya kat belakang ni. Saya nak cuci pinggan mangkuk.
2: Baik. Terima kasih.
3: Terima kasih. Mama, biarkan je pinggan tu. Nanti Bihan buat.
0: Bihan? Dah habis ke latihan sekolah kamu ni?
3: Tak habis dah. Hari ni habis awal. Mama pergi rehat. Biar Bihan yang sambung cuci pinggan mangkuk ni.
0: Yalah, Mak dah kemas-kemas ni. Nak tutup kedai.
4: Auntie, upah saya nak tumpang tandas.
3: Eh, Bihan! Eh, Farid, kau ada kat sini? Nak pergi mana dengan beg besar-besar ni?
0: Bihan, kamu kenal ke Farid ni?
3: Kami satu sekolah, Mak. Siapalah yang tak kenal Farid kat sekolah tu? Juara pecut lumba lari. Kenapa kau tak datang latihan kat sekolah tadi?
4: Aku dengan opah kami di sini.
1: Minta maaf ya nak ya. Kita orang lagi tinggalkan rumah. Sebab kita dah tak tahan dengan suami opah tu. Kaki pukul. Panas baran.
4: Opah.
1: Kaki cuti. Balik rumah tahu nak mengamuk je. Kita dah tak tahan dah. Kita memang bukan niat nak cerita buruk. Tapi kita tak tahan dah. Sebab tu lagi Tony lagi daripada rumah.
4: Opah sabar apa?
3: Opah tak nak buat report polis ke? Ini tak kes penderaan ni?
1: Ya. Opah bukan tak nak report. Tapi opah kesiankan Farid nanti. Macam mana kalau atuk dia kena tangkap polis, duduk dalam penjara, macam mana dengan Farid nak sekolah macam mana?
4: Opah. Okey, macam ni. Farid tak kisahlah dengan apa yang orang nak kata dengan Farid. Janji opah selamat. Lagipun tak lama lagi kan Farid dah nak habis sekolah. Farid tak pedulilah dengan hinaan orang lain. Kita boleh lari jauh daripada atuk.
3: Sampai bila kau nak lari, Farid? Kau pastikah atuk kau takkan jumpa kau dengan opah kau lagi?
0: Macam ini ajalah. Buat masa ini, tinggal aja kat sini dulu. Bilik itu pun kami cuma letak barang-barang meniaga aja. Lagipun, Farid masih bersekolah kan?
1: Tapi Shanti, buat masa ni kakak tak mampu nak bayar sewa. Boleh tak kalau kakak kerja kat sini, nanti bila dapat duit gaji tu kakak bayar duit sewa ya?
0: Tak apalah kak, jangan risau pasal sewa. Duduk ajalah di sini dulu. Lagipun kamu berdua tak ada tempat lain nak pergi. Kalau Kak Absar nak membantu saya di kedai, boleh saja. Tak ada masalah. Bihan,
3: Ma?
0: Nanti kamu bawa Farid dan opah naik ke bilik atas ya.
3: Ya, Ma.
0: Kemas bilik itu dulu. Rasanya kita masih ada bantal dan tilam lebih ke atas tu. Farid, ikut Bihan ya. Bawa semua beg naik atas.
1: Terima kasih.
3: Baik, Auntie.
1: Terima kasih.
3: Tapi, Ma, kalau Atuk Farid dapat cari mereka berdua kat sini, macam mana, Ma? Bihan risaulah, Ma. Kalau jadi apa-apa nanti macam mana?
0: Kamu ni Bihan. Farid tu kan kawan kamu juga. Sudahlah, bawa beg-beg ni naik ke atas. Farid, Kak Absar, rehat-rehat dulu ya. Saya nak kemas kedai dulu.
4: Terima kasih, Aunty.
1: Terima kasih sangat, Bihan. Shanti, terima kasih tau. Okay. Tak tahu macam mana akan nak balas segala budi baik Shanti. Untuk tuan beranak ni. Terima kasih tau.
0: Kak Absar, sama-samalah. Tak ada apa, Kak. Hari ini mungkin hari akak. Mana tahu esok pula hari saya.
1: Ya, terima kasih sekali lagi.
3: Eh, Farid, aku cari kau lepas latihan tadi. Rupanya kau ada kat sini.
4: Bihan, aku lebih suka menyendiri. Aku tak naklah kawan-kawan tahu apa yang masalah aku hadapi sekarang ni. Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je tak ada masalah kan. Ada orang pula usahlah macam mana sekalipun hidup dia tetap sengsara. Macam aku.
3: Mana kau tahu hidup orang yang gembira tu tak ada masalah? Kalau kita rasa hidup kita susah, merana dan sengsara, ada orang lain yang jauh lebih teruk hidup mereka. Farid, Sekurang-kurangnya, kau masih ada opa, masih ada atuk. Walaupun atuk kau.
4: Nah, nah, kau tahu tak kenapa aku suka rumah lari?
3: Ya, kenapa?
4: Nah, sebab aku nak lari daripada semua masalah ni. Aku fikir dengan sampai ke garisan penamat, aku akan bebas. Walaupun bebas tu cuma ya seketika, tapi bila aku menang, aku akan gembira. Dan aku dapat kongsikan kejayaan aku dengan opa aku. Dah lama aku dah tak tengok opa aku hidup gembira.
3: Sama lah macam aku, Farid. Aku nak capai kejayaan semata-mata untuk kebahagiaan mak aku. Aku dah tak ada orang lain, hanya mak aku saja. Eh, Farid, mak aku bersusah payah berniaga untuk besarkan aku seorang diri tau. Aku nak tunjukkan pada mak aku masih ada sinar juti dalam hidup ni.
4: Juti?
3: Jodi itu dalam bahasa Tamil maksudnya cahaya. Jadi aku nak bawa sinar cahaya pada mak aku. Mak aku berhak hidup gembira dan bahagia. Kalau kau nak bagi kebahagiaan pada opa kau, Farid, teruskanlah bersekolah. Buktikan walau sesukar mana pun hidup kita, kau masih boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Percayalah, itulah sinar cahaya yang akan buat opa kau gembira dan bahagia. Eh, jomlah kita balik. Mesti mak aku dengan opa kau tunggu kita. Kau tunggu aku kat luar pagar sekolah. Aku nak pergi ambil beg dengan kasut aku dulu kat dalam dewan. Boleh, ya?

0: Atok buat apa kat sini? Atok pergilah.
1: Oi. Mana rupa kau?
0: Sudahlah tu. Atok tak cukup ke? Ha? Dah malukan kita orang dekat kampung, dekat jiran-jiran semua dengan perangai atok. Ni sekarang depan ni, atok nak malukan Farid dekat sini pula. Macam tu.
1: Wah, bukan main berani kau sekarang ni. Ha? Cakap. Mana rupa kau? Berani kau bawa opah kau keluar daripada rumah, ha? Bawa opah balik. Siapa nak kemah rumah? Masak untuk aku nanti.
0: Ni. Atok, jangan harap Farid akan bawa opah balik ke rumah lagi, ya. Atok boleh pergi daripada sini. Atok berambus lah. Kalau tak, Farid tak telefon boleh. Atok
1: pergi. Mengajar. Berani kau nak kena, ha? Gelik!
0: Farid!
1: Apa? Kali ni aku lepaskan kau. Kau berdua takkan dapat lari pada Atok. Kalau aku dapat jumpa opah kau nanti, nak as dia aku kerja. Ingat tak?

0: tu. Tapi sambung lagi ya. Mari kita makan dulu. Pelanggan pun tak ada lagi.
1: Tak apa, tak apa, tak apa Shanti. Dah dah siap basuh dah di sini lagi ni.
0: Kak Absah, ini dia duit Kak untuk 2 minggu ni. Ambillah.
1: Awal lagi ni Shanti, kenapa? Ke Shanti tak suka kita orang menumpang kat sini ya?
0: Bukan macam tu Kak. Saya suka Kak duduk sini. Adalah peneman saya juga kat kedai ni. Wihan pun ada kawan ulang kaji SPM sama-sama. Ni saya bagi aja awal. Bolehlah Kak buat belanja, beli apa-apa yang patut untuk keperluan Kak dengan Farid.
1: Shanti, terima kasih Kakak Taru, sangat terima kasih banyak-banyak. Tapi tak apa, duit ni tolaklah duit sewa bilik tu ya. Ambil dulu.
0: Nantilah duit sewa tu. Jangan usah cakap pasal sewa Kak. Duit ni buat belanja keperluan akak dengan anak beranak ya. Jangan risau pasal sewa bilik
1: Shanti,
0: tu.
1: Ya Allah, terima kasih banyak-banyak Shanti. Banyak sangat tolong Kakak. Dengan Fad sebenarnya Kakak malu sangat dengan Shanti. Ya. Shanti ni baik sangat.
0: Apa yang malukan Kak? Siapa lelaki tu Kak? Masing-masing datang dengan parang.

0: juga aku ni. Apa dah jadi habis semua terbalik kerusi ya meja ni?
1: Ini semua kerja Sam Seng pemutih hutang lah.
0: Pemutih hutang? Kita ada hutang apa pula dengan mereka?
2: Tak sebenarnya macam ni. Minta maaf sangat. Yang datang tadi tu sebenarnya suami opah tu terlalu banyak hutang sebab dia kalah judi, dia main judi. Jadi diorang datang sini nak getah opah untuk opah lantaikan hutang tu. Jadi bila opah kata opah tak ada duit nak bayar, diorang mengamuk dan hancurkan kedai ni. Minta maaf sangat semuanya salah opah. Minta maaf sangat. Cantik, minta maaf cantik.
3: Opah tak salah dia.
2: Pari malu kita, Farid.
3: Macam mana diorang boleh tahu kita dekat sini, Pak? Ni, Atok pun tadi datang serang jumpa Farid kat sekolah, tak?
2: Dia buat apa kat Farid?
3: Tak ada.
2: Farid?
3: Dia tak sempat buat apa-apa.
0: Farid, Opa, saya minta maaf kalau saya cakap ni menyakitkan hati.
2: Ya.
0: Tapi saya rasa Farid dengan Opa kena pergi dari sini.
2: Ya, faham.
0: Tinggalkan kedai kami ni.
2: Mati faham.
1: Lebihan, jangan cakap macam tu lah. Mana mereka nak pergi ni? Mak tak ada apa-apa pun. Mak tak cedera pun.
0: Memanglah sekarang tak cedera, Mak. Esok lusa macam mana? Mak yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Mak, selama ni kehidupan kita okey je.
2: Bihan, Shanti, minta maaf banyak-banyak sebab masa saya semua jadi macam tu. Kita minta maaf sekali lagi sebab dah banyak usahakan Shanti. Biar jomlah nak. Jomlah Farid, kita keluar dari
0: sini. Hari ini suami Opa dah datang ke sekolah. Tak mustahil kalau tiba-tiba dia dah dapat cari Opa dengan Farid pula kat sini.
2: Jomlah
0: Opa, saya tak sanggup kalau ada apa-apa yang buruk terjadi pada amak saya. Saya cuma ada amak saya je.
3: Opa faham. Aku dengan Opa, aku minta maaf sangat
2: sampai
3: jadi macam ni. Kita orang sangat-sangat tak faham.
2: Minta maaf banyak-banyak ni.
3: Jadi kita orang pergi daripada sini.
1: Kamu nak ke mana, Farid? Sudah. Farid, jangan ke mana-mana. Duduk aja lah di sini.
3: Apa lagi?
1: Pergi naik, Farid.
3: Apa? Susahkan.
2: Kelas.

0: Mama nak cakap dengan kamu. Kenapa tadi cakap macam tu kat Farid dan Opa? Hah? Mama tak pernah ajar Wihan bercakap kasar pada orang lain macam tu tau. Hah? Farid tu kan kawan sekolah Wihan.
1: Ma, mana dia Wihan cakap kasar? Wihan tak nak nanti Mama susah. Kalau jadi apa-apa nanti pada Mama macam mana? Wihan cuma nak Mama selamat. Salah ke Wihan buat macam ni?
0: Tapi apa yang Wihan cakap pada mereka siang tadi, Mama memang tak suka. Hah? Kita hidup ni kena bertolak ansur. Walaupun mereka tak ada pertalian darah dengan kita atau berlainan bangsa, tapi kita jalani hidup di bawah langit yang sama. Opah dan Farid tu orang baik-baik.
1: Mama, Mama suka pada Opah dan Farid. Dah lama Wihan tak tengok Mama rasa bahagia macam ni. Tapi bila Mama bersama dengan Opah, Wihan tengok Mama macam happy je.
0: Iyalah, sekurang-kurangnya Mama ada teman bergelak ketawa dan berkongsi rasa. Kita nak menolong orang tu tak perlu mengira bangsa, agama, darjat atau pangkat seseorang, Wihan. Cukuplah kita menghormati dan menghargai antara satu sama lain sesama manusia.
1: Iyalah, Mak. Wihan faham, Mak. Wihan sedar Wihan yang salah. Wihan minta maaf, eh?
0: Bukan pada Ama yang Wihan kena minta maaf, tau. Wihan kena minta maaf pada Farid dan Opah.

0: terutama pada opah saya. Sudah terlalu lama saya tak lihat opah saya gembira dan bahagia. Dan saya nampak semua itu pada wajah opah bila saya bersama dengan Nanti. Berat hati ini untuk kami pergi tanpa berjumpa dengan Nanti dan Vian terlebih dahulu. Maafkan kami kerana kami terpaksa pergi dengan cara begini. Dengan seikhlas hati, kami memohon beribu kemaafan di atas kesalahan yang timbul berpunca daripada kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Salam dari Farid dan Opah.
1: Farid. Aduh, Farid, maafkan aku. Apa aku dah buat ni?

0: aku jumpa juga kau berdua, eh.
1: Aduh, sakitlah saya. Janganlah sakitlah. Sakitlah. Allah, aku sakit.
0: Kau balik sekarang.
1: Tak nak balik.
0: Aku cakap balik.
1: Tak nak balik.
2: Atuk.
1: Lepaslah.
0: Kau jangan main judi dengan aku.
1: Lepas.
0: Hidup aku dah susah tak terurus sekarang. Kau tinggalkan aku pula.
2: Atuk. Atuk, lepaskan apa? Sini, lepaskan.
0: Aduh. Berani kau tolak aku, eh? Kau berani tolak atuk kau sendiri? Memang cucu tak ada diuntung. Kau memang nak kena kan ini?
1: Sudah! Aku cakap sudah! Kau jangan berani nak pukul cucu aku, ya?
0: Kau berdua yang menggila dengan aku, eh? Kau tu masih isteri aku. Kau ingat? Aku takkan lepas tengok kedua macam ni. Kau tengok rumah kan?
2: Atuk! Eh, Atok! Atok! Farid bagi amaran terakhir, eh. Jangan berani sentuh atau pukul opah lagi. Kalau tak, Farid takkan tak agak-agak untuk pukul Atok juga. Atok, jangan cabar kesabaran Farid yang dah lama bersabar dengan
0: Atok. Hei!
3: Pergi!
0: Oh, jadi kau nak belasah aku, ha? Kau nak pukul aku lah, ya? Berani!
2: Atok! Farid!

0: Aunty, Aunty, Rian, Rian dah sedar.
1: Rian, nasib baik kamu dah sedar. Kenapa jadi macam ini, Rian? Amar risau sangatlah.
0: Rian, ke mana ni? Apa yang berlaku?
2: Rian, Rian, kau dekat hospital. Kau kemalangan malam tadi. Sekolah kau selamat. Rian, berehatlah. Ya, risaukan mak kau. Aku dengan opah jaga dengan mak kau.
1: Rian, maafkan kita orang. Sebab kita orang. Sebab masalah kita orang ni, Rian pula yang kena terlantar ke hospital sekarang. Opah minta maaf.
0: Jangan cakap macam tu, opah. Jangan cakap macam tu. Opah dengan Farid tak salah apa-apa. Saya yang patut minta maaf pada opah dan Farid. Saya bersikap kasar dan terlepas cakap. Saya tak patut cakap macam tu pada opah dan kawan saya sendiri, Farid. Maafkan saya. Terima kasih sebab tolong jaga kemak saya.
2: Dan, tak ada apalah, kau jangan risau. Kau rehatlah.
0: Atau kau macam mana?
2: Lepas kau kemalangan atau aku cuba lari, tapi akhirnya dia kena tangkap dengan polis.
0: Oh,
2: sebab kes anaya dan penderaan pada kami. Macam tu lah.
0: Oh, macam tu. Ma, boleh Rian minta sesuatu?
3: Minta apa tu, Rian?
0: Boleh kita bagi opah dengan Farid duduk semua dekat bilik atas rumah kedai kita tu? Rian nak ulang kaji sama-sama dengan Farid.
3: Eh, habis? Rumah mereka tu siapa nak duduk?
1: Rian, Shanti jangan risaulah. InsyaAllah opah akan kerja dekat kedai makan untuk bantu Shanti, ya. Nanti Farid pun akan selalu datang sama-sama ulang kaji dengan Rian. Lagipun rumah kita tu bukan jauh sangat pun. Opah harap sangat Rian cepat sembuh, cepat keluar daripada hospital. Sebab

0: Opa, Opa nak masak masakan Melayu istimewa untuk kita makan sama-sama ya.
1: Aku nak bagi tahu kau satu rahsia, Bian.
0: Tak payah.
2: Kau antara orang yang paling beruntung. Sebab apa tau? Sebab ni opa aku ni.
1: Cukup bagi tahu opa aku ni.
0: Cakap.
1: Opa aku ni masak paling sedap tau. Dalam dunia.
0: Tak ada lah sedap.
1: Rendang ayam. Biasa je. Lemak daun pisang, lontong, asam pedas ikan. Kau cakap je apa nak makan. Terliur tak?
3: Kau ni saja buat aku lapar, Farid.
0: Tapi biar boleh makan pedas tak? Boleh.
1: Ni, biar. Kalau kau nak tengok mak kau gembira dan bahagia, kau kena cepat sembuh. Kita usaha sampai kita berjaya dalam SPM sama-sama. Macam kau cakap hari tu, kan? Kau nak bagi harapan dan sinar apa? Joti, ya. Betul tak? Sinar joti pada mak kau.
3: Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kau memang kawan yang baik.
0: Kau malah sebenarnya yang nak makan tu Farid. Kau yang nak makan banyak.
4: Demikian Layang Maya minggu ini, Jodi. Dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Layang Maya minggu ini arahan Nur Azlinah Nordin.

Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabau, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pilihan bersama.

Masih lagi bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Beberapa minit saja lagi sebelum 12.30 malam untuk memasuki hari baru. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Selamat memandu untuk pendengar kita yang memandu. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berasa seketika di tempat yang selamat, ya kena kopi dulu. Kena kopi, makan dulu, kenyangkan perut, jiwa tenang, hati pun senang. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas hingga ke tengah malam ya buat Reza dan yang bekerja, semoga dipermudahkan segalanya. Sufian Sulaiman hadir bersama dari Kuching. Mantap, Kuching betul ke? Apapun, dari Sarawak, itu yang kita nak. Marsal Salih bersama sahabat, semoga kita semua dipermudahkan segala urusan. Kita sehat ceria selalu, hendaknya santai malam minggu. Nur Hidayah, semoga sehat-sehat aja semuanya, senyum selalu. Daniel Zai, happy weekend. Nozi Moses, Daniel dari Tawau, Sabah, ada ucapan untuk kekasih. Katanya merinduinya, tapi kita merindui hanya melalui lagu, katanya. Lagu-lagu yang penuh dengan cerita sampai ke hatinya. Oh boy. Nur Isa dari Ipoh. Ipoh, mari tak nak sombong. Wow, terima kasih. Saya pun tak sombong. Saya menyapa ke semula. Asnarizam, Nani Ani, Noraini, Sunflowers, Rosida, Anam Murni, James Pengiran, Soleh Hadin, Elin Manja, selamat malam. Selamat malam juga Elin, terima kasih hadir. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Aniza Masmona dari Johor, terima kasih dengan ucapannya. Sebenarnya banyak ucapan tapi saya tak sempat nak bacakan satu-satu, tapi saya tetap baca ucapan-ucapan anda, biasanya tak ke udara. Tapi apapun, terima kasih untuk anda dengan hiburan yang terbaik pada malam ini saya sajikan kepada anda. Kita terus layan lagu permintaan Nani Ani. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Nesh, yang pada Syurga di Wajahmu, diikuti Putra Borneo dari Sibu dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, dan Aiman dari Tawau, Sabah, di tempat kerja sambil layan Nasional FM. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kim Clarkson, Because of You, diikuti Khairul dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Awi, Selamanya Untukmu. Pastinya selamanya hiburan terbaik Nasional FM.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, Pesilat Negara. Katakan tidak kepada bully. National FM. Biasa.

sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya untuk Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Boleh terus ikuti di semua platform media sosial rasmi kami, Facebook, Instagram serta di TikTok, untuk perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Selepas ini, Abang Manis sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur, membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Hal maklumlah, hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zainal Zain menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mi Rawa, Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng bro hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebawak akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 Pejabat Pendidikan Daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 Pejabat Pendidikan Daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerebu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Dan pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerebu ni kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerebu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerebu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bida dari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin. Oh, ramai yang melaporkan diri. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib, Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana, tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Erina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chot, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruh hantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni, Drive Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Terus beribul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam, kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang tak tercapai itu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruh hantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua nasional geng buruh hantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, Puspacom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat se-Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir, Mamek, Sabah Lori, Bang-bang-bang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Lisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz. Kita ada Double Shark, Baju Buru, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izan. Sutratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tapi-tapi lainnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampangon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sona Kita Nak Sona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, terima kasih selamat bekerja Pok Ju. Ian, Bunga Mawar, Su My Heart, Bintang 98D, Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmali Nihanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Muhammad Hafizuddin, mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan mata, mengantuk tidur. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi buja katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bucu katil. Ada yang katanya bukan tepi bucu katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila, Aku Takkan Bersuara. Tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan Dunia Zerur.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya tu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. Dan insyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah Wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, horn satu kali, pam-pam-pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pineng, Dihana, Alia Shah, Lia, Nizam Pineng, ada Esting, Ajib 8189, Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, IT90, Aziza 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur roti canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya

Untuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu, kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu, terus layan, terus luncur di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zoom.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramli. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Putri Zai, Nura Yusuai, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, saya Datu, saya Datina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmin dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita redha dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura Salam Hadiro. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hazri Sabah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akma Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujur katil. Okay, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Liput petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu. Ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Lendangan kumpulan Juju Fortin menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun . Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan jerbu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal jerbu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan jerbu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, peka terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda jerbu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, Abi Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Binturu masih on lagi, kata Abang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit itu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an, mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya, ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan, zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main CP, main batu seremban, teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau.
kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 4:01 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sama

Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita, dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks kan. Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita ya. Hamba abadi selamat pagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini kan. Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Janam Janam. Janam Janam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhenti semua, okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mata Akhir, ada Syah, ada Zenu, Ina Emo 86, Rin Nohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Mama Ramli, Ael, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Normala Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang, dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey, kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makan. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Bulat Kofi katanya, salam pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusat dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dhamma Sutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban Negeri Sembilan 5.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangang Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Ah, betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax, baru bangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Dekat kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Ok, jom kita terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatankuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatankuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad dan biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Al-Aziz Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi, namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Qaryah Masjid Al-Muhsinin, taman daunan desa ini, adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Qaryah masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan, kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalnya Al-Aziz Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri. Tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah hari ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe sekel Mekah. Bukan muhsinin, tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan. Allah hantar. Yeah.

Mursalin. Damam. Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air.

0: Kan pulang ke rumah, ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati. Datang tadi rasa macam lost. Tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu. Penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni, kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta. Takkan datang cinta tanpa rindu. Takkan datang rindu tanpa ingat. Takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Bahroi Mat Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua, geng-geng buruh hantu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lafuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lafuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan.

0: terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
1: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda.
0: Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dalam 49.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ong, menerusi segmen Salam Padian, menjadikan pagi anda hingga pukul 10 pagi ini untuk edisi hari ini 6 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Ahad. Alhamdulillah ramai juga hari ini yang bercuti dan ada juga bekerja. Jadi kita bekerjalah kita hari ini, okey, di hujung minggu dengan niat kerana Allah Taala untuk mencari rezeki yang halal. Okey, dan mungkin hari ini juga hari yang akan sibuk bagi ibu bapa, mungkin untuk menyiapkan anak-anak esok nak masuk sekolah dah kan. Jadi mungkin ada keperluan yang perlu dibereskan. Hari ini ada harinya. Baik, sepanjang saya berudara hingga pukul 10 pagi, banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja tentunya kita ada info cuaca, juga ada berita penan SP. Dan selepas ini kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk orang yang dikabulkan doa. Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak paket menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Orang yang dikabulkan doa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, maka hendaknya ia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tiga jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah sentiasa mengabulkan doa hambanya yang meminta. Allah mengabulkan doa seseorang yang berdoa ketika ia berada dalam kesusahan dan kepayahan hasil dari amalannya yang sentiasa berdoa ketika lapang. Perbanyakkanlah berdoa ketika kita lapang dan selesa. Berdoa adalah ibadah. Ada tiga kelompok manusia yang jika ia berdoa, doanya mustajab dan dimakbulkan. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa kedua ibu bapa untuk anaknya. Bagi ibu bapa, perbanyakkanlah berdoa kebaikan untuk anak-anak. Elakkan daripada mengeluarkan perkataan dan kalimah buruk untuk anak. Mungkin juga ia akan menjadi doa dan dimustajabkan. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Hey, Proton Saga Kalabu.
3: Hey, apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kadai pula ini. Makin maju.
4: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu, siapnya barang.
5: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Bagi 6.45, saya kongsikan kepada anda info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 6 September 2026, hari Ahad, yang mana pagi, petang, malam diramalkan jerbu dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, yang mana pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Juga menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar ingin juga saya kongsikan kepada anda bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 6 pagi ini 6 September 2026 adalah pada bacaan 164, yang mana status kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar serta aktiviti fizikal yang berpanjangan, serta golongan berisiko khususnya ialah kan seperti kanak-kanak, warga emas dan juga individu-individu yang orang kata mempunyai masalah kesihatan berkaitan pernafasan dinasihatkan supaya lebih berhati-hati. Jadi orang ramai disarankan juga untuk sentiasa mengikuti perkembangan terkini bacaan IPU melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar. Selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan Laman FM, suara pesisir anda. Nama saya Khairul Ong. Hari ini hari Ahad, mungkin ada juga urusan-urusan yang penting harus dilakukan. Jadi mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okay? Mungkin ada juga yang orang kata on the way ataupun dah berjalan ke pasar nak beli barang pasar hari ini. Jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka, okay? Kena keadaan orang kata udara kita pagi ini di kategori tidak sihat, dan kalau boleh janganlah bawa anak-anak kecil, okay? Dan mereka yang sedang berniaga, semoga hari ini laris manis hendaknya kepada abang-abang, akak-akak, e-hailing, Bazmini dan juga teksi. InsyaAllah hujung minggu ni ramai penumpang. Terima kasih kerana memilih Laban FM sebagai peneman halwa telinga penumpang-penumpang anda. Baik, pukul 7 pagi sebentar saja lagi, tekan sikit sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengar Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mula Buat FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
3: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
4: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. On soy!
5: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Efa, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
6: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ucana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ru, Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, perhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Selanjutnya, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.
1: Baik, sedemikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara bersisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

19 minit pagi, anda masih mendengarkan Laporan FM, suara pesisir anda. Terima kasih yang masih kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz, dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik Muat Turun sekarang. Kena ya, betul-betul percuma. Jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial Laporan FM. Kami ada di TikTok, kami ada di Facebook. Hari-hari kami akan live di sana, dan saya sebentar saja lagi akan live menerusi TikTok Laporan FM. Juga jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram menerusi laman X, dan juga YouTube Laporan FM. Jangan lupa subscribe di sana tau. Banyak konten kami sediakan khas untuk anda. Kita ada podcast, juga kita ada lagu-lagu istimewa yang dinyanyikan sendiri oleh DJ-DJ Laporan FM. Ada lagu patriotik di sana, juga ada lagu raya dan macam-macam lagi. Jadi jangan lupa subscribe, okay? Dan jika anda ingin hantarkan ucapan selamat pagi, ataupun mungkin ada ucapan ulang tahun bagi orang yang istimewa buat anda, juga mungkin ada hari ini akan mungkin ada melangsungkan perkahwinan ataupun orang kata raja sehari, boleh hantarkan ucapan anda melalui gambar yang saya sudah pun muat naik di Facebook Labuan FM. Saya akan bacakan satu persatu insyaAllah. Dan apa kata kita berhibur dahulu selepas ini, tapi ada sesuatu saya nak kongsikan kepada anda. Ada sesuatu yang Labuan FM nak berikan, nak sajikan kepada pendengar-pendengar setia Labuan FM. Nak tahu? Kembali selepas ini. Okey, jom layan lagu daripada NMIX, Party O'Clock.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, naik Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriakan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Love you when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Tahniah.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Nampaknya menemani anda lah pada FM Suara Persisir. Anda masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi dengan tim Nurzi Salam Padian menceriakan pagi anda. Jadi jom sama-sama memeriahkan program ulang tahun 8 FM ke-40 Suara 4 Dekad pada 12 September 2025 hari Sabtu minggu hadapan, yang mana akan bermula pada pukul 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang pastinya pelbagai cara menarik menanti anda, antaranya pertandingan idola community at Labuan FM. Kita juga ada program Derma Darah tau. Tentunya ada reruai pameran dan pastinya kami bawakan kepada anda persembahan artis jemputan. Nak tahu siapa? Nantikan. Okey, dan antara pengisian lain juga kita tentunya ada kuis Kahoot yang dibawakan oleh Mawi. Jadi jangan lupa minggu depan 12 September hari Sabtu, okay? Datang beramai-ramai bersama sama kami untuk menjayakan program sempena dengan ulang tahun Labuan FM yang ke-40. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori.

0: Hai, nama saya Dayung Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
1: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni mas 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM Suara Pesisir.
2: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
3: Pagi yang murung? Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, Suara Pesisir anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam

Ya, Tab Bags dengan kamu enggak sendirian membawakan kita ke pukul 7.51 minit pagi. Hai, nama saya Carol Ong yang menemani anda menerusi salam padian mencerikan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, esok mungkin ramai tahu hari persekolahan sudah pun bermula. Hari ini mungkin persediaan lah kan buat adik-adik, buat anak-anak kita yang akan dia masuk asrama balik kan semuanya. Jadi ingin saya kongsikan sedikitlah persiapan awal bagi anak-anak ataupun adik-adik yang akan kembali ke sekolah selepas ialah lebih kurang seminggu, 10 hari lah rasanya kan, bercuti. Jadi antara yang anda perlu lakukan adalah semak dan lengkapkan jadual waktu harian. Jangan lupa pula tau. Dan siapkan semua kerja sekolah yang telah pun disediakan oleh cikgu-cikgu anda. Jangan hari ni pula baru terkejar-kejar nak buat kan. Dan juga yang paling penting, kemas beg, buku dan juga alat tulis. Awal-awal lagi, boleh kalau boleh gosoklah pakaian sekolah anda, uniform dan juga sediakan kasut. Yang terlupa cuci kasut, cuci kasut sempat lagi ni dek. Dan sediakanlah, orang kata bawa botol air tau, isi air penuh-penuh, air masak, sebab kita dinasihatkan untuk ambil air banyak tau, sebab kita keadaan sekarang berjerebu kan. Jadi juga orang kata jangan lupa untuk persiapkan mental. Kita reset balik, reset balik selepas cuti kan. Orang kata tetapkan semula waktu tidur kan, dah seminggu push rank cukup-cukup lah today eh. Dan tenangkanlah fikiran kita dan bersedia untuk kembali ke sekolah. Okey, pukul 8 pagi nanti jangan lupa sama-sama kita dengarkan berita warta pagi dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Dan saya Carol Ong kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan salam padian menjadikan pagi anda.

0: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
1: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pembantu khidmat am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafiq Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Korina dalam segmen EDD Siok Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
3: Hey, Proton Saga Kelabu.
4: Apa ini?
5: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
3: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
5: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
3: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
5: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
3: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu siapnya barang.
6: 34 stesen satu suara dengan arti dan klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sepuluh hari lagi.